0: www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Yang selamat pagi untuk Anda sudah ngirimin chat WhatsApp-nya. Terima kasih banyak-banyak Wargi untuk lagunya mah aku mah engke ya. Kalau lagunya ada malah diputerin Kulpi kalau enggak mah. Selamat pagi buat Ma Aici Pokek yang pilih lagunya Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan. Tadi lagunya udah Kulpi puterin. Ada Erik Cibosi juga selamat pagi. Assalamualaikum Teh Ulpi yang cantik. Waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam. Semoga diberikan kelancaran. Amin. Tolong puterin lagu Bento ya Teh. Oke, lagu Bentonya tadi sudah Ulpi puterin.

pun lapar, jangan sarapan, Mang. Kang Ade, selamat pagi. Ada Dewi juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh. Lagunya Upi gak bisa putar deh. Salam katanya buat semuanya, terutama buat Teteh cantik. Terima kasih buat Dewi, selamat pagi. Buat Pak Queen juga selamat pagi ya. Atuh, lupa sedikit, no wajar. Lupa banyak juga wajar aja sih. Ada 2483. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh cantik, enakan. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa ini yang enak? Oh, enakan moyan ya teh. Atuh udah enakan titik. Moyan ya teh. Kalau titik kan kita harus berhenti bacanya ya. Enakan moyan ya teh gitu. Tah baru koma. Oke, lagunya salah. Lagunya itu enggak lebih chat enggak ada. Aduh. Gitu nama buat Mama Ido, Mama Putri, Entos Manco, bari ngadangukeun Dede Ati, nu juga ngabeber-beber acuk. Nah, aku nampak di beber-beber suan yang agengan. Saya buat Teteh we, olangan hatur nuhun Teteh cantik. Mama April di Cangkuang, selamat pagi. Lagunya Upi Cerita enggak ada, mohon maaf, Ma April ya. Mau moyan mah, belum ada mataharinya juga. Emang Pak Al mana nyorot kena ciibun nanti gurilap kos permata yang hilang. Ada mataharinya juga masih malu-malu. Kenapa ya? Ada Josta juga, assalamualaikum Neng Ulpi. Nah itu jadi Ulpi Neng ya teh. Itu rame ah. Selamat wayah kia hepnya, hepnya. Selamat pagi juga deh. Selamat pagi untuk semuanya. Dan lagu-lagu yang sudah Anda pilih sudah Upi puterin sebagian, sudah Upi simpen juga sebagian gitu ya. Udah disiapin begitu. Untuk yang lagunya ada, yang lagunya enggak ada mohon maaf mau diputerin untuk maha muter nawa lagunya enggak ada. Ya. Nanti infonya masih bakal balik lagi untuk Anda semuanya. Upi bakal cari info dulu untuk Anda semuanya. Makasih untuk chat WhatsApp.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi wargi setia. Masih di Halo Selamat Pagi ya, masih ada Upin Aulia di sana menemani Anda semuanya. Dan kembali informasi untuk Anda semua pagi hari ini, bahwasanya Semen Padang dan juga Persib Bandung umumkan pemain baru meskipun disanksi oleh FIFA. Ujian ketegasan untuk I like I like I like.

0: tambah kaget. Ya, dan Wargi Setia kembali informasinya, ini Semen Padang dan juga Persib Bandung merekrut pemain baru meski masih mendapatkan sanksi dari FIFA. Sejumlah klub Indonesia tampak tak mempedulikan sanksi dari FIFA dalam persiapan musim baru. Terdapat 2 klub Super League dan 3 klub dari Championship yang masih terganjal hukuman FIFA. Dua klub Super League tersebut yaitu PSM Makassar dan juga Persib Bandung. Tiga klub Championship tersebut meliputi PSIS Semarang, PSBS Biak, dan juga Semen Padang. Namun, meskipun terlilit sanksi pendaftaran pemain baru, membagi cinta dengan sebagian klub tadi sudah mendatangkan.
1: Sungguh aku kecewa, setan.
0: Sudah mendatangkan gebetan baru begitu ya. Inceran. Semen Padang menjadi klub yang paling aktif di kasta kedua dan klub Andre Rosiade tersebut mendatangkan tidak kurang dari 18 pemain termasuk satu pemain asing. Padahal Kabau Sira saat ini menjalani 3 hukuman FIFA berisi masing-masing larangan pendaftaran pemain 3 periode. Pihak klub merilis statement bahwa persoalan tunggakan musim lalu diselesaikan manajemen lama. Padahal FIFA tidak peduli dengan manajemen lama maupun manajemen baru, yang tepatnya adalah kewajiban terhadap pemain diselesaikan. Udah itu aja. PSIS Semarang juga telah mendatangkan pemain baru meskipun menderita 2 sanksi FIFA. Dan di kasta tertinggi terdapat Persib Bandung yang kini belum menyelesaikan sanksi dari FIFA. Sudah lebih dari 1 bulan sejak Persib tercantum dalam daftar FIFA Registration Bans. Ya. Berbeda dengan sanksi klub lain, hukuman Persib untuk Persib tidak memiliki batas waktu. FIFA hanya mencantumkan sampai dicabut. Nggak tahu dia punya kapan ya, dalam sanksi pendaftaran pemain yang dijatuhkan kepada Persib Bandung. Tetapi meskipun belum membereskan masalah itu, Maung Bandung sudah merekrut pemain baru. Sosok tersebut adalah bek asing Gabriel Mutombo Kupa yang datang dari Ratchaburi FC. Selain itu terdapat rumor yang meramalkan Persib bakal merekrut lebih banyak pemain top pada bulan Juli ini. Jika sudah begitu, menjadi tugas I-League untuk menegakkan sanksi FIFA di musim baru. Selama klub-klub tadi masih tercantum di FIFA Registration Bans, maka klub-klub tadi tidak boleh mendaftarkan pemain baru. Gitu cerah. Seharusnya mah. Semoga saja ya sanksi untuk Persib segera dicabut. Jadi nanti untuk pemain asingnya bukan sekedar lirik-lirikan aja, tapi bisa direkrut juga gitu, bisa didatangkan juga langsung. Terus tekuat hayang gerak-gerung adang ukan hulu jang sumping.

Ya, dan jagat media sosial digegerkan dengan saga transfer Mariano Peralta usai tidak lagi membela Borneo FC. Persija dan Persib terlihat dalam saga transfer tersebut. Iya, masih kene kumaha sih sebenarnya iya tentang Peralta. Aduh.

sebenarnya bakal mendarat di manakah Mariano Peralta? Menyanyi korti karang nunggal. Awalnya ini kela, orang lihat dulu ini kapan rilisnya nih? 1 Juli kemarin ini. Beritanya kemarin jam 7 pagi. Awalnya Persija Jakarta menjadi kandidat terkuat. Pasalnya Sintayong sempat menyebut nama Mariano Peralta dalam perkenalan hari pertamanya sebagai pelatih Persija Jakarta. Tetapi saga transfer ternyata belum berhenti sampai di situ. Persib Bandung langsung menjadi kompetitor terkuat ya untuk memperebutkan Mariano Peralta. Tetapi Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan merespon rumor terkait Mariano Peralta. Tetapi Aditya masih enggan berkomentar panjang lebar ya. Pihaknya kini tengah fokus menyambut Gabriel Mutombo sebagai rekrutan pertama Persib jelang musim 2026-2027. Rahasia, saya no comment gitu terkait Peralta. Begitu kata Aditya seperti dikutip dari kompas.com. Saat ini kami sedang fokus pada Gabriel Mutombo yang menurut kami merupakan pemain sangat bagus, katanya ya. Gabriel Mutombo akan menjadi salah satu kunci tim di musim depan dan manajemen bakal segera mengumumkan rekrutan kedua Persib Bandung. Tetapi Aditya masih belum bisa membocorkan namanya. Untuk pemain lainnya kita nikmati saja prosesnya yang berjalan gitu, cenah. Menikmati proses yang akan ada ujungnya, ini mah dah geus pasti ada ujungnya. Tetap menikmati proses yang tidak berujung anu sebalnya. Soal isu Peralta, Persib Bandung sebenarnya bukanlah tim pertama yang diisukan mengejar jasa pemain terbaik Super League 2025-2026 yang lalu. Sintayong juga menyebut nama Peralta pada hari pertamanya melatih Persija Jakarta. Tetapi jurnalis asal Italia Lorenzo Lepore mengatakan ataupun mengabarkan lebih rinci bahwasanya Dewa United dan juga Persebaya disebut tertarik dengan Mariano Peralta. Sayangnya kedua klub tersebut tidak menaruh ketertarikan kepada pemain 28 tahun tersebut. Yang sama, Maung Bandung memberikan tawaran bagus kepada ex pemain Borneo FC, pencetak 20 gol musim lalu tersebut dilaporkan tertarik main di Bandung karena tampil di kompetisi antar klub Asia. Sebagai informasi, Persib akan bermain di AFC Champions League 2 pada musim depan dan pemain-pemainnya ini belum resmi siapa-siapa aja yang diumumkan yang sudah direkrut resmi untuk Persib Bandung gitulah. Ditunggu saja nanti geder pasti ayah ada.

0: Keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ditemenin sama Ulfi di sini di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah. Dan sekarang saatnya naon ayo nanya. Baca info sudah. Baca chat WhatsApp lagi. Selamat pagi buat Den Bagus. Selamat pagi Taul Bagi. Semoga sehat selalu, amin. Salamnya buat orang kebon salak, yang mendengarkan lagu Natiara. Makasih Teteh Ulpi cantik, Teteh Ulpi sebelumnya Teteh Ulpi cantik. Mangga sami-sami. Ada Pak Queen juga selamat pagi. Abi kabagian request teh, pami kabagian Mahoyong Shen Filan Beautiful in White. Cena ditunggu. Ada Pak Al hatur nuhun lagu Teteh pokoknya mah semangat. Weh. Ada Ramon BRJ juga selamat pagi Teh Neng pagi. Pemain baru Teh Persib Gabriel Kondo ya. Mutombo untuk salah maketang gitu. Selamat pagi lagi buat Josta. Kira-kira sebentar. Sebentar langsung lagu dulu sebentar ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah Ulfina Widi di sini masih nemenin Anda semuanya di program Halo Selamat Pagi untuk hari ini, hari Kamis, hari yang kedua di bulan Juli 2026. We are now start on July, wargi semuanya. Semoga di bulan Juli ini semua yang terbaik untuk kita semua. Setiap bulan, berganti bulan, kita berharap semuanya lebih baik lagi, semua lebih baik lagi gitu ya. Soksana jangan buat diri OP pribadi mah, kalau menghadapi bulan Juli teh suka ada yang radanya redet karena hati gitu. Entahlah, ada di henteu-henteu ge angger geningan. Bulan Juli dari sebelumnya enggak nyangka something will happen on July gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi bulan Juli, tapi ternyata ya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan gitu ta. Jadi segala sesuatu oke, tidak harus sesuai dengan rencana kita gitu. Kita boleh berharap, tapi jangan terlalu berekspektasi kalau semuanya itu yang kita harapkan itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Jadi tidak semuanya bisa dikabulkan gitu, karena yang Allah kabulkan itu hanyalah yang terbaik untuk kita gitu. Yeah. Okay. Welcome July, and mudah-mudahan di bulan Juli ini kita diberikan segala sesuatu yang terbaik ya untuk semuanya. Untuk Anda yang sedang sakit, ek sakit batinnya, ek sakit badannya, mudah-mudahan disembuhkan gitu. Ya, dan ada satu informasi untuk Anda semua pagi hari ini, wargi. Lebih banyak satu info, dikarenakan mungkin hari Sabtu lebih nggak bakal masuk. Jadi untuk info relationship-nya kita ganti di hari ini aja gitu. Biasanya kan hari Sabtu tuh ada kemungkinan hari Sabtu lebih mau bisa masuk karena ada kepentingan lah gitu. Makanya rolling juga sih sama hari ini gitu. Dan hari ini Tiana lagi sakit, udah Ulpi isiin dulu. Semoga pas hari Sabtu udah sembuh bisa ngisiin punyanya Ulpi gitu. Nah, wargi setia ini ada untuk para pria. Ada pelatihan katanya untuk pria untuk belajar mengobrol dengan wanita. Alah, untuk para pria yang biasa yang introvert gitu ya, yang susah kalau ngomong, kalau madep-madepan, kalau dina chat geus ngegorolang sih dah kumaha. Tapi kalau bener depan segala digaro gitu, geus punuk, geus kepala, kada ada ketombean gitu. Ya, dan bagi sebagian pria, menarik hati perempuan ini bisa menjadi hal yang menakutkan. Karena berbagai alasan juga ya. Salah satunya ketidaktahuan bagaimana mulai percakapan gitu. Bagaimana kalau ada yang menawarkan solusi atas persoalan tersebut lewat sebuah camp pelatihan. Dan bagaimana kalau ada yang menawarkan untuk Anda solusinya lewat sebuah camp

Ulasin apa ya sok atuh tah bisi badan ngiringan A'a aya camp pelatihannya dengan tapi biayanya mahal tapi udah gak masalah jangan lama cuma 2 ribuan dolar Amerika Serikat atau setara puluhan juta rupiah lah gitu ya. Nah dari orang ari bisnismen mah kitunya dimanfaatin hal sepertinya tah sieta tah teu bisa ngomong tah ka perempuan tah cenah diayakeun lah camp gitu dia manfaatkan lah sebagai bisnis gitu sama seorang American gitu melalui boot camp yang dia dirikan tepatnya oleh Matt Artisan gitu dari Nashville. Nah, selama 3 hari ini para peserta ini mengikuti pelatihan intensif yang diklaim dapat membantu mereka membangun kepercayaan diri saat berinteraksi dengan perempuan yang hayo we ket bisi babaliuran gegaro punuk banyak ya gini ngeseriwe. Dan pelatihan ini akan dipandu oleh para pick up artis yang merujuk kepada orang-orang yang berperan sebagai mentor atau pelatih bagi para laki-laki untuk bisa merayu perempuan. Wah, ulah ngarayu atuh. Nanti kalau dirayu mah tuh dak neng moal kuat. Nah, menurut laporan CNN, budaya pick up artis ini sebenarnya sudah berkembang sejak awal 2000-an. Cuman kita aja yang mungkin baru tahu sekarang ya. Tetapi motivasi pria yang mengikuti pelatihan itu seperti ini kini jauh berbeda. Salah satu peserta yang bernama Brandon Fayal ini mengatakan bahwa banyak pria datang bukan semata-mata ingin mendapatkan pacar gitu. Semenjak pandemi, banyak pria ini merasa semakin kesulitan untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Jeff Whittington misalnya, dia mengikuti program tersebut karena merasa terlalu lama terjebak sebagai pria baik dalam tanda kutip, pria baik gitu ya, yang selalu berakhir di zona pertemanan atau friend zone. Alah. Sementara itu Step Crook yang mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk bertemu perempuan mulai dari mengikuti kelas salsa gitu ya, biar ketemu sama perempuan, mejeng-mejeng nih gitu ya, ikutan kelas nari salsa gitu. Kemudian bermain pickleball gitu ataupun bahkan bergabung dengan klub berlayar tetapi tetap aja kesulitan begitu membangun sebuah koneksi ya. Tak kira laki-laki gak ada yang seperti itu. Aku pikir semua laki-laki itu pemberani gitu dalam hal pembicaraan gitu ya. Ternyata ada juga yang seperti ini. Ya, data para research.

Data para Research Center, data Pew Research Center pada tahun 2024 menunjukkan pria lebih jarang mencari dukungan kepada teman, kepada keluarga maupun tenaga kesehatan mental ketika mengalami kesepian. Dan sementara itu, sebagian pria di Amerika Serikat ini menyalahkan faktor-faktor seperti polarisasi politik, aplikasi kencan, dan perubahan dinamika hubungan setelah gerakan, gitu ya, dalam setelah gerakan tagar Me Too yang membuat mereka merasa semakin canggung memulai percakapan dengan perempuan. Suganti hari bule mantekinya. Ini menurut survei para laki-laki di Amerika Serikat. Suganti hari bule mantek harari. Aya oge nu isinannya. Dan di bawah arahan Matt Artisan, peserta ini tidak langsung diajarkan kalimat-kalimat untuk mari perempuan. Enggak seperti itu, pasti bertahap dong ya. Mereka itu terlebih dahulu diajak untuk membangun keberanian melalui interaksi dengan orang asing gitu. Tuh, ayo sok ngobrol heula. Gitu. Dan selama pelatihan, peserta ini mempelajari berbagai pendekatan seperti cold approach, kemudian day game dan night game sebelum diminta mempraktikkannya langsung di pusat perbelanjaan maupun kawasan hiburan di Nashville. Salah satu tugas paling sederhana adalah memberikan pujian kepada perempuan yang tidak mereka kenal. Hayo lo, jangankan yang tidak kenal, yang kenal juga kadang-kadang hare-hare gitu ya. Tiba-tiba datang, hai gitu ya. Misalkan gitu ketemu. Nice clothes gitu, kemerenan gitunya. Nice hair, cina-merenan. Rambutnya bagus, cina-tawa. Tasnya bagus, apa gitulah punya untuk perempuan seperti itu. Yang ringan-ringan ya, yang mau mungkin kan kalau baru ketemu, hai. Terus pujian itu yang lebih dalam gitu, yang lebih berat gitu ya, nggak enteng kayak gitu. Kan nggak mungkin bisa digampar juga nanti, apalagi di tempat-tempat ramai kayak di mall kayak gitu. Apaan nih cowok, gajah banget sih namanya. Ya kita kan sambil lewat, hai gitu, nice bag. Tasnya bagus ya gitu, udah nggak apa-apa gitu doang. Meren. Nah, bagi Matt, keberhasilan bukan diukur dari berhasil atau tidaknya mendapatkan nomor telepon seseorang, tetapi dari keberanian para peserta untuk bisa menghadapi penolakan dan membangun rasa percaya diri. Jadi kami ingin mengubah mereka selama proses ini ya, kami ingin mereka ini menjadi pribadi yang lebih baik, dengan begitu mereka juga akan mendapatkan pengalaman berkencan yang lebih baik, begitu kata Matt kepada CNN. Selain belajar mengobrol, pelatihan ini juga menyentuh hal-hal yang lebih personal. Peserta mendapatkan masukan mengenai penampilan, ya. Body language ataupun bahasa tubuh, cara dia berdiri gitu ya. Cara berdiri itu ya kudu tegak gitu. Merenan gitu ya, kayak para itu siapa? Kalau dilihat dari pemuda-pemuda yang berjalan di catwalk kayak gitu. Ini ada mah ya, aki-aki nih pemuda wongselan. Tegakan gitu, gagah gitu. Ulah bungkuk mah yang kot gitu. Seripu atau gitu mah. Kemudian intonasi suara juga diajarkan di sana gitu. Jadi suaranya jangan yang kayak menye-menye. Enggak mana pantas laki-laki kayak gitu. Jangan kamu nyasulnya kayak gitu gitu. Yang tegas dong, yang gagah dong gitu. Meskipun suaranya tidak bariton. Ya meskipun suaranya kayak yang kodok ngorok, tapi gak apa-apa, minimal yang jangan menye-menye lah gitu. Nah misal gitu tah, sampai denganlah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dinilai mempengaruhi first impression gitu, kesan pertamanya. Nah meskipun Matt menegaskan pendekatannya mengutamakan rasa hormat terhadap perempuan dan mengembangkan diri, program tersebut tetap menuai kritik dong ya. CNN ini melaporkan bahwa seluruh interaksi para peserta dengan perempuan direkam untuk bahan evaluasi tanpa memberitahu perempuan yang diajak berbicara. Meskipun Matt mengatakan rekaman itu hanya akan digunakan sebagai materi pembelajaran dan tidak dipublish ya. Dan selain itu sejumlah materi yang dibawakan oleh Matt sesekali diselipi oleh lelucon yang dinilai mengobjektif identifikasi perempuan. Hal tersebut pun memunculkan perdebatan karena bertolak belakang dengan citra pelatihan yang menekankan peningkatan kualitas diri. Ya mungkin karena ada hal yang berani gitu ya. Jadi karena ini pelatihan ya, bukan survei. Kalau survei itu biasanya kan sok melibatkan kedua belah
kedua, kalau misalkan surveinya untuk cing laki-laki, seintrovert apa sih kalian? Misalnya laki-laki, misalkan ya, ada survei seperti ada pihak laki-laki, ada pihak perempuan gitu. Lebih introvert mana nih laki-laki sama perempuan gitu, untuk sebagai perbandingan. Tapi ini adalah pelatihan di mana mereka sendiri mendirikan camp ini khusus untuk laki-laki gitu. Khusus untuk laki-laki yang merasa dirinya ini susah, kesusahan untuk sekedar ngobrol dengan perempuan, apalagi untuk membangun sebuah hubungan begitu ya. Ngobrol aja ngesese cina gitu teh. Komo deui kudu menjalin hubungan. Aduh, atau kalau kalahkan kolot manten ya gitu mah. Jol, cina kumaha ya. Penak yang perempuan jol ngedede gue ngesang. Atau panggil yang perempuan atau wacan makan 2 hari 2 malam. Seru jeng juga gitu ya, sok ada namanya orang ada kelebihan kekurangannya gitu ya. Anda mungkin yang mempunyai kekurangan seperti itu, tidak perlulah kudu mengkem ke Kabupaten Amerika, ke Nashville jauh gitu ya. Nashville dari mana? Citapen itu. ya sudahlah, Anda berusaha untuk mendirikan aja kepercayaan diri Anda sendiri gitu ya, belajar dengan otodidak supaya Anda lebih berani lagi. Yang sudah berani mah nges cicing weh, jangan dilanjutkan keberanian Anda bisi berani teuing ada cilakan tuh. Nanti kalau biasanya kan perempuan juga ada yang kayak kalau dideketin terlalu brutal gitu ya, dideketin terlalu terlalu lah pokoknya nama gitulah, naonnya istilah nanti gitu ya, terlalu ugal-ugalan dan gitu tah. Ada juga sih perempuan yang kayak ilpil gue gitu ya liatnya kayak gitu. Ada juga yang pelan-pelan sesuai porsinya. Nah, ada baiknya Anda seorang laki-laki ketika mendekati perempuan, ilmunya untuk Anda laki-laki. Ketika Anda mendekati perempuan, ada baiknya Anda mempelajari dulu gitu. Ini perempuan nih seleranya sukanya seperti apa nih? Dideketinnya kayak gimana nih harusnya gitu? Yang sat-sat-sat langsung apa secara pelan-pelan apa seperti apa? Nanti kalau misalkan salah tempat, salah objek, salah sasaran kan lain hasil meren, kalah jong ayahnya. Kalau agus pukul-pukul tetap perempuan nanti gak suka yang secara yang sat-sat-sat baru kenal bentar langsung tembak gitu ya, dor. pengennya aku sih yang pelan-pelan berteman aja dulu kayak gitu. Dianya tiba-tiba langsung dor-der-dor aja kayak gitu. Lah, mana dia suka merenan langsung hibrid, ampun. Cena gak mau, gue nih kiu, cena si ae tama gitu. Paling gitu, nyawa ya nawe. Ayah nawe yang bener-bener hasil. Jadi gitu infonya untuk pagi hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Tah si eta nu ngerasa ciga cenah nya hareupeun napeot teh cenah. Cing lu ketunggu ngareret ya mata. Pas salaman parangan teh tiis teh gitu. Nya semuanya gitu lah ya. Jadi penyebab red ke luhur, red ke hana, red ke gigi, red jadi pelong di gura-gura ngebalir gitu tah, sama daya gitu lah ya. Salah satunya mah ciri-cirinya meren laki-laki yang memang kurang keberanian untuk mengobrol dengan perempuan itu. Padahal di belakang dia di nacet, wah gue serame weh, ngalahin perang di mana gitu, nus dor-dar segala dibaca deh gini ketemu ngeluk gitu. Ya, mungkin ada di antara Anda yang seperti itu, jadi tetap semangat ya untuk membangun sebuah kepercayaan diri. Yakin saja kalau Anda itu merasa banyak kekurangan, Anda pasti ada kelebihannya. Kita sebagai manusia memang seperti itu. Ada kekurangan, ada kelebihan. Yang mungkin kekurangannya lebih banyak dilihat sama orang, tapi kelebihannya tidak. Ataupun sebaliknya, kelebihan yang banyak dilihat sama orang dan kekurangannya tidak. Cuma kita yang bisa merasakan. Oke, tetap semangat untuk semuanya. Dan sebelum lebih pamit, kita bacain dulu beberapa chat WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Adin Uye, good morning sweet and adorable auntie. Thank you, I am adorable memang gitu ya.

Adin, Uya, selamat pagi. Tawis manco, cena tete, may you always be healthy and have easy access to your livelihood. Thank you. Hampura tete, nama itu sarapan bala-bala, kangkung jadi bala. It's okay. Luckily, you already said that I am adorable auntie. I am adorable, indeed. Sampai juga buat Josta neng Ulpinawi cina tadi hepu enak ya dui neng Ulpinawi teh amin cina ya lah mentorku neng Ulpi aja boleh enggak. Aku mau bukan mentor dah tidak aku mau penyiar radio ya. Tapi ada kelebihannya sedikit merenan kekurangannya banyak gitu dah. Udah terlalu jumawa juga dengan kelebihan aku banyak dong, kekurangannya dikit. Ya itu di mata kamu merenan gitu. Tidak ada salahnya kita down to earth gitu ya, selalu membumi. Ulah jangan terlalu tinggi gitu ya, mengangkasa sampai lupa daratan. Bisa nabrak satelit ulah. Sudah membumi aja lah, down to earth gitu seperti itu ya. Assalamualaikum teh hai teteh cantik. Waalaikumsalam. Hai juga teh Ucu. Selamat pagi yang cerah ceria. Semoga secara rezeki kita hari ini ya. Amin. Salamnya buat semuanya, buat teteh cantik, mau bahagia selalu bareng keluarganya. Hatur nuhun. Sama-sama teh Ucu, selamat pagi. Papa Queen, selamat pagi. Dasar pasti yo Adit oge masing diurus di kamar yo oge maltiasa cenah teh. Soalnya Viva nage can buka kanggo mereskeunana dibukana bulan Juli. Oh, gitu. Supacara juga teh hari Senin nya. Novis laguna. Temenin kene latihan KDMP teh lumayan dapat 30 juta. Kalau mati dapat 50 juta. Jiga tuh. Ada kemek juga, selamat pagi guguru cina ke orang Indonesia gitu teh, masalah merayu-merayu gitu mah. Kasaha. Ada pal gitu pisan teh kalakuan abi pas pertama nganjang ke rumahna baheula berduaan. Beda teh salah tingkah cina, kameja nu geus digosok tungtung digeling dipulintir-pulintir salah. Wuh, jamrut-jamrut tidak berlemah. Udah tadi, wew. Ya, saking saltinya udah lihat. Ini taplak baru ya, dek? Iya, mas. Katanya kecil ceweknya. Lihat lagi. Ini minumannya teh ya, dek? Iya, mas. Itu. Nanya lagi sekali. Balik lagi karena taplak baru ya, dek? Ya, si perempuannya nanti ilpil. Tadi kan udah. Katanya gitu. Tanyain. Si pertanyaannya itu kayaknya saking ku saltingnya. Ampun Gusti. Dan Japra pada dirimu. Kamu awen agresif mah deketin kalau hosos. Nya we nu ngadeketanana juga kumaha lah hos we atuh cenah. Mun hos-hosan naon eta mun hos-hosan bahasana cenah ye. Aida dan Japra. Selamat pagi Neneng Kujang. Halo, selamat pagi Teteh Neng, selamat pagi. Wargi, sepertinya sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Ini batuk. Upin, amin, pamit ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, dan setianya. Ini ada sedikit keperluan dulu, jadi rada rerusuhan begitu ya. Sampai itu semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, kesetiaan. Insya Allah jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf juga untuk lagu yang mungkin enggak sempat Ulpi puterin pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa ya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

2026. Sudah Juni lagi, sekarang sudah masuk Juli 2026. Oke. Di tanggal 2 nih, tanggal 2. Mengawali jumpa kita itu Tresnawati dalam satu judul lagu.

Itse Trisnawati membuka jumpa suara kita dalam judul lagu yang hebat, Berteman Malam. Berteman Malam, Berteman Malam. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang buat Anda yang baru datang di arena kami. Aduh, di arena saya. Sebenarnya dari pagi. dari mulai acara Teolpi sampai sekarang masih tetap ya. Yuk yang belum, saya mau nanya kenapa belum? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa?

Iya, diawas sekali ada ke kamar. Siang Kang Den Bunda Tois Manco. Mundut lagu nate prima dona desa. Roma Irama Kang. Oke kakak, oke kakak.

yang punya Roma Irama. Boleh kakak, boleh kakak, calik dirinya sing raos. Nujut kopi kakak ma. Oh nujut kopi pari barang dama, aduh hebat ya. Oke kakak siap ya kak ya, kalau mau joget sekudar segala rupa. Nah pakai kerung dan lancingan, ulai lancingan pakai tangi. Aduh Tenining Kujang, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Aden. Setia nyimak. Temen takut ya teh, bager. Oke, Tenining Kujang boleh. Mahkalisa berikutnya, assalamualaikum pagi Kang Den. Pagi Mahkalisa, iya. Teijing hoyong lagu nama aku dilahirkan untuk siapa ya? Aku dilahirkan untuk siapa ya?

Meli Nuncen Geta Cinta boleh ya. Wata dan Japra, aduh, beda ki Japra ada kalem. Suka pada Gismandi, duka ta. Kentas saya Kang Den ku Bunga Dahlia.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Ya, cekain gini, nah. Bungaku dahlawi, dahlia dahlawi, dahlia nari aing ya si cing pelebandin. Bungaku dahlia lain dahlawi ay mana ya tak bener te rasan teh gitu dahlia gitu gitu. Aduh, oke, kita lanjut lagi ya. Goyangnya sampai beberot Kang Den. Ah, nyata nampai beres dan beberotnya Den. Disebut kene kuring beberotnya. Dan menempai rengsa negek. Dahar ketuain nombor. Nampai rengsa tuang cina. Andri Dewa berikutnya pagi jelang siang Kang Deden TIC. Nyimak nampai tiasa. Hoyong mungkin lagu nate hanya satu nama di hanya satu nama tersinggung. Dikintun kangge sadaya kangge Adeden saya selalu atunun. Terima kasih doanya ya Andi Dewo. Judul lagunya hanya satu nama versi dangdut. Saya sari. Mudah-mudahan ada ya.

Andre Dewo, dari siapa nih? Kamu gak nyebutin siapa vokalisnya? Yang jelas hanya satu nama. Tidak ada, saya gak punya ya. Boleh ganti yang lain ya. Boleh ganti yang lain. Andre Dewo. Saya temukan lagu itu. Berikutnya Oma April Cangkuang. Assalamualaikum Mang Den, Bunda Iceng, Wilujeng Enjing menuju siang. Ukin lagunya Duda Araban tenundutan jenah. Kinten kasa daya menuju ngadangukin beri manco spesial kanggo Mang Deden, Bunda Iceng, weh hatur nuhun. Mang Den, Bunda, salam Ma April Cangkuang. Oke, Ma April.

Piun sakita tanah piti. Sop, salah. Piunnya, sop. Boleh. April berikutnya Ma Abizar. Assalamualaikum Mang Dente Ijeng, ini jeng siang lagunya hanya satu persinggah.

Saya temukan lagu tersebut hanya satu persinggahan, betul. Ya, buat siapa nih, Ma Abijar ya. Oke. Kita dengar Owen Sagita dalam Duda Harapan.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Mahabizar, memang betul ini dari Yen Inka, tapi judulnya tidak sesuai dengan yang Anda minta. Dari Yen Inka sadirkan kali ini judulnya adalah Buih Jadi Permadani.

gandeng hobah salam satu jarum aja mas 10 jarum mabin jar ya. Semoga bisa puas dengan lagu yang saya ganti juga ya. Aduh. Berikut assalamualaikum pagi Kang Den, Teh Ijeng, pagi Cemeci. Kabar baik untuk kita semua, lagunya Pesona Hatunuhun. Oh, lagu yang pesona setingginya angin. Pesona ya. Kita cari. Pesona mah lagu Roma Irama ya.

Evita Mala ya, Ketan. Oke. Semeci ada pokoknya. Kalau dari Roma Irama, Wahai Pesona, Wahai Pesona. Mudahnya. Boleh ya. Semeci antos dirinya. Jangan dengan uget wungkul ih. Benerna. Tak pasti cengkir. Waduh. Kuning ngebeleduk si cengkir. Setelah cemeci ada Matalita. Oke, okay, Matalita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kang dan selamat teh ijeng. Apa kabar? Kabar baik-baik hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dimudahkan rezekinya, lancar segalanya, berkah.

biar perempuan. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah, saya ganti dengan roh hadirnya Roma Irama nanti.

berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Teh Norin siang, Kang Deden siang, Teh Ijeng siang, Teh Norin, kumada Rama. Alhamdulillah, oyong lagunya goyang dombret. Oh, elang goyang dombret, iya. Spesial Kang Deden sarang Ijeng, mugi sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: juga ya.
1: Tenorin kapayun tenorin. Asik, asik.

0: Masya Allah. Oyak sadayana, oyak.
1: Otaya pirar, otaya pirar.
2: Naon ceng? Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh. Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Di goyang domret ieu denae anu ngalagunya inul inul daratis.

Caca dalam cinta. Yang lurus judulnya, penyanyinya siapa gitu. Dalam cinta baru denger saya. Mah Caca, Mah Tal, Mah Naila. Berikutnya. Assalamualaikum kan, dan dingin banget. Iya Mah Caca, iya teh. Mah Naila, iya Mah Naila. Dingin banget aja ke punggung. Salam kesada para jahiter, semangat gaskin terus. Yang laguna satu mata tetap di hati, satu nama tetap di hati, spesial kan Edensa selalu, amin, terima kasih. Satu nama tetap di hati.

Boleh Manela, saya siapkan juga satu lagi saya baca. Ujang Goni siang aden kawina ku ku sayang oh yang ku sayang Ikenurjana salam kasadaya wargi Sukapura.

Yang ku sayangi kenur jana boleh yang ada. Yang dipesan Ujang Goni. Oke, kita akan dengar lah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Oke, dilanjut. Aduh, ayo oke dilanjut. Dilanjut si Ate. Kali ini Adin Uye. Adin Uye, Adin Uye. Siang Kang Den Dupi nu nyanyi goyang dombrete ino daratista tenapi ice. Nuju darah tinggi. Pedus. Dan yang sing bener dan jawab. Si Ceng buat ku darah tinggi jadi bisa nyanyi. Asa kacida saruana suraden. Ayong lagu Kabut November Megi Zakaria. Boleh. Kabut November cina den ya. Ya Ceng. Ah ya. Pria kaya disebutin darah tinggi dua kali. Tata Adin Uye, Adin Uye. Tata Adin, ajan penyakit darah tinggi aja mah biasa sok cicing. Iya, oke, Kang Den siap hatur nuhun, Bang.

Janggoni nuhun Kang Nin kawinan katampi pisan. Mangga Janggoni. Rante ka mana Janggoni? Goni. Ari Oni. Riwe ke Oni mata nyawa bede daker ngaput ya nge. Urang can tepungannya, urang can tepungan ke Oni. Kan kecing ada dirinya ke Oni ma. Oni juga bede cicing sarang bede ya. Buat Mangkus, ya sorry saya belum bisa lo kesana ya. Entah kapan saya akan kesana. Tolong, ya, itu gas punya saya. Terus bedanya, udah perlu dikasih petunjuk juga Mangkus ya.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai salah paham relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang pria bernama Dani alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG. Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia Mekarsari Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
4: Udah terkondisikan sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
1: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
5: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi si ibunya.
1: Masih informasi dari Banjar. Polres Banjar memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Rabu 1 Juli 2026. Momentum peringatan itu menjadi ajang memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di Kota Banjar. Kapolres Kota Banjar AKBP Didi Dewantoro menyatakan Polres Banjar akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain memperkuat keamanan, Polres Banjar juga menunjukkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan itu, Kapolres bersama instansi terkait menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani jagung di Kota Banjar. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 2 unit traktor dan 5 unit alat pipil jagung. Bantuan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
6: Dalam mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden di hari Bayangkara ke-80 mengabdi untuk masyarakat pada siang hari ini, kita bersama dengan instansi terkait membagikan Al-Sintan untuk kelompok petani jagung. Dalam hal ini adalah 2 unit traktor dan 5 alat bibit jagung diserahkan ke kelompok tani yang ada di Kota Banjar, kelompok tani jagung ya.
1: Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari sektor kesehatan, khususnya promosi kesehatan Promkes Puskesmas Cigereung yang terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Tenaga promosi kesehatan Puskesmas Cigereung, Heni Herawati, mengungkapkan masih banyak warga yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal PHBS merupakan kunci utama dalam mencegah berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan berbagai kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip PHBS. Salah satunya adalah kebiasaan merokok di lingkungan kerja maupun di dalam rumah, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kondisi itu berdampak langsung pada meningkatnya resiko penyakit di masyarakat. Salah satu yang cukup sering terjadi adalah penyakit diare yang dipicu oleh buruknya kualitas air serta sanitasi lingkungan yang belum memadai. Heni juga menjelaskan persoalan sanitasi masih menjadi tantangan di Kelurahan Sukamanah. Bahkan masih ditemukan kebiasaan buang air besar sembarangan BABS yang berpotensi mencemari sumber air bersih warga.
3: Perilaku hidup sehat, di antaranya ada aktivitas fisik, lalu ada mencuci tangan, tidak boleh merokok, makan buah dan sayur, cek gula darah dan tekanan darah. Nah, untuk di Kelurahan Sukamanah mungkin ya kita tahu sendiri ya Pak, dari PHS itu masih banyak yang warga kita yang masih merokok di lingkungan perkantoran diantaranya. Lalu buat lingkungannya juga harus ditekankan lagi kepada masyarakat semua agar melakukan kerja bakti ya, yang namanya kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan. Kalau tidak bersih-bersih lingkungan, setidaknya membersihkan di rumah masing-masing dulu Bapak ya. Masih rendah Bapak ya. Masih banyak yang sekarang ada kasus diare. Diare dari pola makan bisa, terus dari kebersihan air, lingkungan itu bisa. Karena masih banyak yang membuang kotoran ya, tidak di sepiteng gitu, BAB tidak langsung ke sepiteng, tapi langsung ke selokan ya, atau ke cubluk ya. Nah itu bisa menyebabkan juga ketika sekarang kan musim kemarau ya. Nah itu bisa menyebabkan resapan airnya menjadi kotor, takutnya terkena E. coli gitu.
1: Selain penyakit berbasis lingkungan, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi penyebaran penyakit menular seperti chikungunya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat berkembang di lingkungan yang banyak terdapat genangan air. Menurut Heni, wilayah Sukamanah sempat menjadi lokasi penyuluhan terkait pencegahan chikungunya mengingat adanya potensi penyebaran di daerah itu.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: radio.prssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Kolaborasi diwujudkan sebagai langkah strategis kedua tim dalam mendorong peningkatan kualitas sepak bola di Jawa Barat melalui program pertukaran pengetahuan. Nota kesepahaman MOU sebagai klub satelit dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 ditandatangani di Bumi Galuh Satria BGS RSOP Ciamis Rabu 1 Juli. Kerjasama tidak hanya berorientasi pada capaian prestasi di lapangan, tetapi juga mencakup pembinaan pemain usia muda, penguatan manajemen klub profesional, hingga pembangunan akademi sepak bola yang terintegrasi dengan sistem pembinaan Persib Bandung. CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, kerjasama dengan Persib Bandung merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan klub berjuluk Laskar Singacala. Menurutnya, setelah bertahun-tahun berjuang hingga akhirnya kembali promosi ke Liga 2, PSGC menghadapi tantangan besar karena kompetisi kasta kedua sepak bola nasional menuntut pengelolaan klub yang jauh lebih profesional dibandingkan sebelumnya.
3: Mudah-mudahan Persib mau membimbing kita, mau mengarahkan kita, sehingga insya Allah dengan doa kita semua, mudah-mudahan Persibnya bersedia. Hari ini bagi PSGC hari yang merupakan sejarah.
2: Herdiat memastikan kerjasama itu sama sekali tidak menghilangkan identitas PSGC Ciamis. Menurutnya, nama klub, lambang, warna kebanggaan, hingga sejarah panjang PSGC tetap dipertahankan sebagai representasi masyarakat Tatar Galuh. Sementara, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan, keputusan menjadikan PSGC Ciamis sebagai klub satelit bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Ia mengungkapkan proses diskusi berlangsung cukup panjang karena Persib menganggap kerjasama tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola Jawa Barat.
4: Nah, semua itu alhamdulillah menjadi key penting kami dengan kolaborasi dengan PSGC Ciamis, dan saya harus meng-highlight semua kerjasama yang hari ini kami tanda tangani tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari Pak Dokter sebentar yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter dalam semua proses awal itu menjadi cikal bakal kerjasama kami. Tanpa ada support dari Pak Dokter, kami pun Persib merasa diskusi atau MOM hari ini, MOU hari ini mungkin belum tentu terlaksana.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi tepang di sareng di adina acara hari wang siang diteni. Sareng cena orang adukeun bewara kilas radio. Aduh, semangga orang sarangan di numbade au bade ngiringin di acara numbade ngintun ken WhatsApp na mangga. Parantos dibuka sokah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali wargi sareng ditepang dina acara Hariwang.
1: Hariwang.
0: Aduh sih, ceng buka ceng. Pantah ditos dibuka. Sorry Den. Oh ya sorry. Totong ngiringan wah.
1: Oh totong hiap.
0: Pemunduti sadrek Andri Dewo ya teh. Assalamualaikum sampurasun adeden tepang deui hoyong ukeun kawina ti Duo Sumbang Duri Tasikmalaya. Duri Tasikmalaya, Duri Tasikmalaya.

Salajengna mah ka Lisa siang Kang Den. Ukeun kawihna Kang Koda nya. Kang Koda ku saha, Kang Koda. Kang Koda kawihna Kang Koda ke urang tinggal geus aya. Ti Dewi Azkia sok, mangga. Makalisa. Salajengna ayah Nabila, assalamualaikum Kang Den, wilujeng siang hoyong lagu kiridit dikintun Kang Gepen Sukapura, wassalam ayah Nabila.

ku cacahan dikaya mangga tok. Tengkoyah Nabila salajengna Mahnur, assalamualaikum. Sampurasun wilujeng siang. Kang Dente Iceng. Wilujeng mancen tugas hoyong lagu nate Ade Astrid.

Taman Goyang Karawang Mahaya Bade Desa Lilis Karlina Mangga tak. Mojang Karawang Mate Gaduh Mahnur Salajengna Dadan Japra Sampurasun Kang Nening Meda Lembur Kakasih Pesa Kaiceng Lembur Kakasih Lembur Kakasih Nening Meda Es Kepra Urang Pilari.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuna tata panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: Anjir, naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den?
0: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, ceng. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Dah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ah, mun tadi mah sareng dina ABC aki-aki beki cenihin. Nah, beki celenawa si Ijen, ini beki celenawa lah. Mangga kayak jatnika dina lagi lagu-lagu.

0: Dewo, iya teh hatur nuhun ada den kawihna Allah. Allah deh, iya wae Allah deh. Aya Nabila, assalamualaikum. Hatur nuhun laguna Kang. Ijeng mugi salamin aya dina kesehatan, keselamatan, barokah yuswa, panat rezeki saur sepuh, amin. Hoyong laguna Tega diantos. Teh Nining Meida disahanya sim kuring ngilarian lagu Tega teh. Assalamualaikum atunun laguna wassalam. Ayah Nabila Mangga ya. Ya teh Nining Kujang anu mundut laguna Tega disahat Tega teh.
1: Ayah
0: nu kuguh gitu. Siang elin hoyong kawina ulah cerik.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Mangga nyanggakin ka Teh Nining Kujang lagunya ti Ria Fitria dina judul Tega.
2: Aduh, tega cik.
1: Tega. Isim kuring sangat tenang, menurut pungkur, wilujeng leson kasarayan nanya tong.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Semenjak kami itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih pertalit Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya.
3: Yang memberikan itu yang punya SPPG, makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi. Salah paham, relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
5: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
3: Udah terkondisikan sebetulnya, itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
5: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
6: Kecemburuan. Pihak SPPG saya yang memutuskan bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi
4: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
7: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
8: sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
7: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
4: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
9: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran, serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
10: Tim video sama istri saya nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
11: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tambelang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
12: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
4: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
13: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
2: Semenjak kami itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongan yang ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
13: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
15: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.
16: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.
4: 98,9 Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuaca panas tapi tiris di Karang Nunggal teh sekarang teh. Panas nama menit terik gitu. Tapi hawa nama tiris. Semoga kita semuanya selalu baik-baik saja ya, selalu sehat lahir dan batin. Dan alhamdulillah kita bersama untuk hari Kamis 2 Juli 2026 sampai dengan pukul 17 nanti kita dedangdutan. Dan kita undang Anda seperti biasa untuk turut ramean, turut ngobrol ngalir ngidul melalui chat WA di 0812-2281101 atau ngisi absenan di postingan Facebook sebentar lagi nya. Hebel tengah absen. Ada deh mah libur sekolah lagi. Liburannya. Ayo gaskeun bersama Sim Kuring Andi Elina Sugilar sampai dengan jam 17 nanti.

Sudah dua lagu, Bercerai Muda sama ini Minta Cerai. Lagu nate. Ya, terima kasih yang udah pada ngirimin chat, ada Amar Ujung Siang. Ampir-ampirannya ya. Senegal bikin sejarah. Kongo bikin sejarah. Hanya kalawan tidak. Belgia mampu membalikan keadaan di menit-menit akhir. Inggris juga sama. Temetu miun tek-tek urang Kongo.

Geus atuh kami kongo ek nyeun sejarah jeung teh. Efek teh ikan ya. Teuterak ya. Teuterak kutek tek eta. Senegal juga sama kan geus unggul eta 2-0. Sugan teh arek nyeun sejarah baru ceng teh ngejungkalkeun Belgia. Belum waktunya. Di Afrika sudah mulai berguguran ya. Tinggal nunggu Tanjung Baru. Tanjung Baru. Apa? Tinggal nunggu Tanjung Verde. Sugana kuat ngelekin Argentina. Besok ya, Sabtu. Makin seru, makin gak di ETI. Jajang Nurjaman, selamat sore lagu Tabah. Dayu Agi buat Agus di Caniwung. Ayah Raisa di Cintawang.

Cu siap manco bari cuaca panas tapi karena salirana tirisnya. Biasa nama sim kering osok non dibuka baju di ruang siaran dari buka baju luar gitu. Yeah. Sekarang mentu atau sanggup aing tiris sing. Ya osok panas harudang. Yeah. Di kipas eno borora di kipas. Jadi betah pakai kaos kena. Di kamar cocok dibuka paling pakai legbong gitu. Assalamualaikum salam hadir cuaca panas tapi tiris bahaya ngojai dina kedalaman tinggi 3 meter komo nutu bisa ngojai ha dari silahi Adin uye tawis manco nestapa di gurun pasir duh sama sore di cager di Uri hadir Amar Senegal munte penalti pasti adu penalti. Enak nuju ngadangkan pengumuman pemain anyar Persib jam 2 cana ya wae kun. Kebejanya. BMB mahasa teker kaum caca ker aing masing 20 kali kesanggo. Sok sok uruskan bel. Argentina aing ngayang Argentina elek ku Tanjung Verde seru wae. Was ya. Bahasin Argentina kuat elek ke Tanjung Verde aja. Makalisa sore macaya majara sore wanung Cikangkareng sama sore opik Cimanggu teka rasa kailula tilor kare kudang lain kailula molor teman. Putra RR waalaikumsalam Pak RT sama siang hadir lagunya Nestapa. Mion panuing yang ngadukung kong ngomong yakin kikane tediberuken kudukun gana galak mah. Bahasa itu mah terap tek-tek pan kikane teh lapur ha. Kimesi bisi terap kudukun gana lah he koko jauh ingin oh temet tuh tek-tek teh hai. Pakuin hadir cuaca cedum tapi panas di sini mah masih sahabat setia kipas 24 jam dirinya mah. Percaya sih di Tangerang mah. Di dia mah panas di luar mah Pakuin. Panas di luar ya. Tapi tiris ya. Dari postingan Facebook sudah lama tidak ngabsen ya. Selamat sore ya. Kita absen dari postingan Facebook. Ada Dede Farida hadir setia mendengarkan. Macikai hadir meskipun no di IGD gaskeun. Sanu tuh damang Macikai. Majia Matejia gaskeun Jang Nur Zaman hadir Anwar Wasia Cilumbu hadir Icep Suandi hadir Nia Kurniasi sore amang sponsor nama Kolok Walu ay hampir keur ngabongkar zuhuna net Kolok Walu aya kieu Supri Alergum hadir Susi Mamana Anissa hadir Bang Miss On Jami Gaga Seteno Dede Rohayati hadir, Ripki Kamal, Kamal, Ujung Siang, Ayah Raisa Cinta Wangi, Yupi Aja Gaskeun, Dadan Encing, Acoela hadir, Sambalan Gintung, Selamat Sore, Dadan Encing, Acoela, lagu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Selamat sore, asa hubung kuis tu diiringan musik yo. Can wangi sa logikan watak riut bedah. Selamat sore Tening hadir, Putri Cikal hadir, gaskeun ucap kabo bos disetel di Bangka Belitung, geuning jauh. Dirla selamat siang, Pianti hadir, Tini Haryana Bing nujungan ukeun bari beberot bagus. Repawela hadir, Kadari berdoa. Gerawan Bika, Azki hadir, Anadiani hadir, Yuda Ipermana gas, Dede Parida hadir lagi, gas, sip. Majia laguna giringan, sehat terus, Kang Amang, amin. Repa, pemain yang diumumkan jam 2, si Luka Munalo atau Ragnar. Nges diumumkan aja. Ajkia ujang siang hadir Sukawangu. Maia hadir ujung kupingkan seberi beberot bagus. Gali dari Italia bagian ngalawan mana emang pada teka tinggal itu miluan ngesilu kali piala dunia kita Italia mah 2018 temiluan 2022 temiluan 2020 genep temiluan dewa Liga we Liga elit sekuat tembus piala dunia ribu. Meon jenggo basa kagok na jong bari ngigir ge kikane luang uing na jong ngigir we lompat kala pake trok cecekolan da bate kala ka tukang balik daerah uing ka uing butuh teh tah air udat teh teu raku tek-tek kikane mah de 2 gol teh cuyang na Andi dor aduh ngabedil ngebedil yang sama cara ceyang basna hadir sok inget request logika yang diiringi ku lagu anu ngeberele ini sok rudet wucan bangi desa anu gitu panas, panas, panas. Kita gak lama gak kontak sama jajang Malaysia kuis logika mati dinya anu berkelas ukur akun Facebook nu bareto. Ada gak ada arsipna buat lewat messenger, lewat inboxan ya. Pertanyaan-pertanyaan logikana, wah kelas sungguh dia jajang ya. Putra RR yakin PRT teka luar kesa nginum tos 2 liter anggere panas saya tirisannya. Magia sore, mati yang tiris, waalaikumsalam, sore nu panas tapi semunya rojo nu cicing di imam. Awana teh hayang nu paranas jeung nu amis. Atuh sok. Adin uyen nu laguna mang rudet pas ngabereleana kebayang beri ngasin tapi dah ade macam maharojna mah. Bade basaran urang Abu Dhabi pok habisna. Mun basaran pok ieu Abu Dhabi. BMB Amar nges pemain anyar Persib sama Peralta resmi ke Persib Bane Wesi Glenn ngebejaan nyesoh Glenn deh rudet lagu nestapa bada beri kukulera nyanyi naik beri disalik sih beri lalang karakan sih Bani Iban waas ngadangu lagu Haruda ngasaker kuis anu babari tapi ese kaos Tanjung PRD negara leutik tapi alus meng balna taeta. Bener negara leutik itu setengah warga Bekasi cina penduduk negara 500 ribu orang tapi kuat tembus ke piala dunia secara warga Indonesia buat 200 juta itu ke pemain menang nyokotan karena fana. Ya saya jika Thomas ketinggalin karek mulang ngalongok nu nyacar kebon ya so. Aya Raisa eta lagu hareudang siga nu haream ngalaguna. Da beri lalang karakan tu deui mah. Ya. Gali Ibu Wiwik Batam ya, kan emang ada, cuma repot kali ya, udah lama enggak ada kontak. Barangkali lagi dengar sore Ibu Wiwik. Ya. Sing sarehat sadayananya. Repal ya, Patrick Kuipet gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Anak namanya di Belanda gagal eksekusi tendangan penalti. Sarua bodoh. sore bika, muah bika, aduh, lahun, lahun lah.
1: Panas dan hareda.
0: Ayo luas ke kira pal. Muah bika, aduh. Andi dewa ya rudet teh genereng teng panas, nyap tiris deh kan lagu nestapa menasa dilelewean. Hampir-hampir puting alawean pendukung iris kan mental na ah lusikan ya. Yakin si Kane mah hampir Messi.
1: Fana.
0: Bola nu kira-kira sulit bisa kena ngasup kan eta. Miun rudet kana lagu eta bere kuis jang-jang tama buntut kali hulu kagak weh. Melong teu kiper Kongo apung-apungan peuting cadu mun Ki Amar jadi kiper kitureun. Pungah secangkeng bisa jeung Iga. Amit. BMW arek magias ku aing orang gelang rayang panas-panas mah ya. Kaci damiun ya mun Argentina teu bisa ngelekeun mempelai FC Gwanien ngalan Tanjung Verde ya. Magias ngalaguna ge bari lalangkarakan teu bari ngorong mata semung ngirung sakapeung nyanyina teh. Baru bari ngorong. Ya.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
7: 98,9 Sukabura.
0: Luis. Selamat sore cuyang na Andi ta laguna nyangakeun jangan tinggalkan aku ada awas ye mun ini tinitan cicing.

Lagu romantisnya Imam S. Arifin, Nana Mardiana. Kudiri pecekal-cekal penangan yang menyanyi. Jangan tinggalkan aku. Mual, cek gitu. Nanti jawab nanti gitu, mual. Semua nyerang lagi. Selamat sore dari postingan Facebook, Siti Wahyuni hadir ga? Aspa Fitriani hadir. Diana Januarianti hadir, Mama Ian Uju Manco, Akin Pajri hadir, Mung Titi Sangawe atau Gedung Paketan Dede. Selamat sore Akin Pajri, Putri Cikal hadir ya Buda ya. Udah dibaca tadi. Baby Cid, selamat sore. Anandriani pada betah meter lagu Bahagia Meleleh Timilen spesial Mang Andi bareng Cuyang. Noho. Mapi Kris, selamat sore hadir. Adin Uye, pemain Tanjung Perde main tebitisna di asung geuneula karena sayang kararange tuh digelang mata kararuat bincurang nate. Kabayang kuma ku amang kararange Afrika siga kua. Bade badago. Soak ngebayangin ya. Marton sore Uing hadir. Oke sip toh. Pakuin, tapi mun secara logika terbalik urang mikirnya jadi kieu mang. Sagoreng-goreng na Indonesia tapi nempo Piala Dunia kaos Tanjung Perde jadi jigana bisa mun permainanana masih kaos dilatih STY atau nu ayeuna. Teu pesimis teuing. Heuh atuh dager ku Patrick Luipet. Ya. Anu wat ukur kitu ge ngahuleng geuna tutunyu. Di sisi itu kan model STY mah tutunyu kok. Wah, antun sirik ajrug-ajrug anu di sisi itu. Imam keur melongkeun geus. Aya goreng itu pelatih. Lemah. Amar da nyata kiper Kongo bonga bola tarari geda ka tepi sebat pisan. Por misa we iga jeung cangkeng ya. Meon lain ki BMB asa agul takana mempelai FC nya tim naon mempelai FC temang kacipta aing marayana bade kawasi emang morok ta kawetan burik woy sudoy bade ur-ur di lapang mempelai ti nyaman ade siya mempelai FC marukan kan ma aja hadir Andi waikum salam selamat sore tenining kujang ujung sonten siap manco BMB kabayang bangga na we yo Indonesia yang milu Piala Dunia oh hek main ngasupkan siap bangga na teman mangi karasa kuingnya ke kur main antar provinsi ya. Cacakan kur mela provinsi Jawa Barat hek ngasupkan awe model kumaha kumaha ke ngena rangkep saya beres main deh komun kena Piala Dunia ya cadu aing beda sombong. Nyamain bang ngelawan mana jeng mana waktu ngawakil provinsi Jawa Barat setia. Ceri hati ya. Udah kan misun. Karasa jakuing nyake kurmain antar provinsi. Cacakan kurmela provinsi Jawa Barat. Ngasupkan kemana ridep. Baheula mah heueuh aing geuwat mung sia ditinggalkeun rek balik teh ditatangkeup cenah bari ngomong kunaon sih ucu sayang-sayang teh ngaha aya nama jor teh teuing aing wat mung balik teh ditatangkeup bari ngomong kunaon sih ucu teh cenah sayang-sayang teh ngaha satu teuing aya cuma dipeluk terus ya mawat kudu ningalkeun asa saling percaya gitu asa saling percaya saling setia gitu dah hidup itu saling percaya tidak Kibar Cip sore hadir ngoncrang Sukapura di ibu kota salam sono tika anget. Nah di kotanya Pak RT. Ngesabara lila di mana di kotana ya. Di Jakarta ya. Nanaonan. Baruk di kotanya. Selamat sore RT Barcip. Sing lancar pokok namanya ngesabara lila gawe dirinya.
Basna, ki Petri kulipet makurang gaya gado ngalatih nanti betul. Oh gereget dan nyenya. Si pelatih teh wah pengen di non di Petri kulipet mah. Untuk wat beragagah beragagah di lapang dengan ya tutunyu. Ia mah kursi dakep melong begini kan. Uy nge bisa rikur gitu mah. Mieuna sebelah aing ke BMB bade legek jadi kapten mulai FC na eta mah. Kan ngagrahan provinsi. Ting turnamen naon. Buat ngagrahan provinsi Jawa Barat cenah ngasupkeun. Pak Queen ya. Nempo Qatar main Piala Dunia se-Asia kabeh mu puas ya. Tadi bantu wasit mengening wajikan ucacing. Jadi ya, untung wasit itu bahulanya. Si naon ini kan. Temiluan. Tadi bawaan. Anu ngeluwihan. Ngeluwihan waktu. Selamat sore teh. Lagu romantis ulah orang udahan. Pokoknya nama jangan tinggalkan aku. Cina inti nama teh. Meleleh bahagia, bukan bahagia meleleh, Anandriani. Tanya ngekeun.

Re meleleh rindu, meleleh bahagia, ya kan laguna. Mama Naripa hadir, Siti hadir, Siti Wayuni gas gas gas, as Papi Trin ya udah ya. Adin Uye nyamodel kumah ekspresi meleleh bahagia temang, gini nggak secara alui ngalaguna gak boleh bohong. bohong ya mana lah, mau nyebut kio. Bembe miun, orang nobar Argentina belah, penon Argentina teh. Ah, asal lo pas Sabtu jeung Minggu aing masuk jadwal golop, isuk-isuk dayanya Argentina golop teh naon atuh. Ari pok teh golop caria teh nya naon ari golop teh jing sok. Spanyol lawan Austria besok teh jam 2, Portugal jam 6, Swiss Aljazair jam 10. Argentina mah Sabtu jam 5. Sabtu jam 5 Argentina mah kuat lah lalajo. Besok mah paling lawan lawan Spanyol lah ta. Selamat sore Mion, kebayang Indonesia lawan Argentina pada mau benang dikerpuk ke 7 orang ke Messi nyepain orang iyalah loyo. Ta John Hedman mah rada aya jiwa latihna teh teku ulun tutunjuk mah. Pakuin golap nyisiran, pakuin golap nyisiran, pantes buat ngegolap repok teh. Terima kasih ya orang tunggu azan asar jam 15 lebih 15 menit. Selamat menantikan waktu asar dan tentunya selamat menjalani ibadah saat asar nanti pas waktunya pas adzan. Dan semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan de.
1: Wis gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekase. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Para rumpul lagi dengan lagu-lagu dangdut lagi. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Selamat sore. Sudah diawali dengan lagu ini. Tentunya lagu-lagu yang lain siap kita tabu seperti lagu ini. Yang aku.

Dani Martil, gas gas gas gas gas. Marton, Uing masih ayamang kermelong pemain anyar Persib. Bagus. Pemain Persib bandut kene bio berita nage optimis bang prang di Asia saya teh. Oh Sandy Walsh ujung saha. Sandy Walsh ujung Menalo. Luka Menalo. Ya di mana ya Luka Menalo eh? Nah ingin diumumkan mah tuh. Yang lebih mangprang Ulun hadir Jamil Yap Ngarojai panas kema Cenghar Datiris Jamil Kerdil murah apa di kota Kie Ujang RH Kamari kadarinya Sina terjeng rombongan lembur namren. Ah Uing akur niat weh yang ulin tekadinya aku mah gening Ararese Pabeuli teh jeung tugas tadi oge gara isuk-isuk. Ngeus ngincir ka sakola. Entah kemana. Ka sakola teh nyokot foto budak aya ijazah nu salah, salah ngaran. Leuheung aya nu ijazah teh bisa dicetak ku sakola, dicetak ulang beda jeung taun-taun sebelumna. Baheula mah kaponan kudu ka dinas kudu. Wah, lila prosesna teh. Entah di mana. Ayan mah serba online, jadi pihak sekolah bisa nyetak sorangan. Ayan nu salah, tinggal minta perbaikan. Ajukeun naon nu salahna teh ieu robah tulisan akte naon kakakna. Asal sesuai jeung anu dina disduk. Alhamdulillah beres ngenyeta pabeulitna teh. Fotona di sekolah, foto budak, foto keur ijazah. Ini ka sakola ngi sakola teda kepala nembung ka sakola kudu ka imahna. Ini ka imahna. Di sakola ka imah kepala teh aya 30 menit. Geus nanatangankeun geus naon geus disetempel balik deui ka sakola. Nganterkeun ijazah ka budak. Ka indungna teh tah ceng teh atos aya nama beres kewajiban selesai. Geus dipasrahkeun mangis ijab kabul gas balik ka karang. Tunduh-tunduh ke di jalan da kumaha. Hayang eureun hayang ngopi di pom ningali batur ngajajar. Kan teu nyaman geuningnya. Di warung loba batur ngaranna ge warung pasti loba batur ngan teu nyaman uing mah kitu lamun loba jelema teh yang sorangan. Mapai warung-warung di Batu Lawang araya we nung ar-arireun buan panas. Kala tungtung na nepi karan cepetir batan eureun di warung ngopi. Ngopi na mah kala di imah we tungtung na mah. Nah, bae cing teu ngopi di warung sisi jalan ge. Aya ngahindarkeun tunuh. Beuki dieu tepi we karan cepetir. Amar, akhirnya pemain anyar kedua dan ketiga diumumkan Luka Menalo dan pemain timnas Sandy Walsh. Adek.

0: Ai.
1: Tertutup awan.
0: Selamat sore Andi Dewo Mang, tumben asa hareubeul teu kadenge lagu Aku Istri Orang Kamu Suami Orang. Da unu menta.
1: Awan yang
0: mong kuwi unu menta mah. Udah betul lagu eta mah mong. Marton 8 urang kabena nu kaluar teh Mang, asing 4 lokal 4, lokal mah Kirobi, Jalnando, Dewangga, Rejaldi. Mun asing na Kurjawa, Barba, Kase jeung Ki Adam nu kiper duting. Oh itu ditu main pisan Ki Adam oh. Pakuin Sayyidah Hajar gini bulak balik Sapa Marwa megening nu berhasil nama Nabi Ismail. Sugan we ayeuna emang nu capek nah kaditu kadieu nu ngangkat derajatna budak saeta amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Duh mun ngaraskeun ieu mah nya arek naon arek aral tapi udah teu aral. Tara wing tentu asli kan. Hahaha. Berat capek. Wajar deh.

Selamat sore Adin Uye, Amang mampir sarua jeung Uing mun balik ti Citasik, make jalan Gunung Tanjung. Hayang eureun ngalikan unggal warung loba wae jelema, kala ampir nepi ka Gunung Sari batan sepi di warung. Aya nu sepi karek eureunna ari pek teh tukang warung ngukut monyet, atuh suku Uing disorok ku si Kahit. Teu diberesieun darunya renyoweseun ngarenyod, ah anas teu ngopi di loba jelema tak kitu. Sok tara nyaman geningan leung lamun anu wawuh palebau nu wawuh kitu sorangan kan jemprakna teh betah tah niat rek ngopi teh niat di dinya teh dineudeut batu lawang geus nyisi motor teh da ditinggal teh aya loba jelema di wae teh dina saungna teh paragi sila teh teu jadi deui. Mapai jalan Batu Lawang. Batu Lawang Gara Cina kan banyak kebelakan nantinya. Ayah nu pasti kungan, ayah nu disaungan genin. Kawas pos rona gitulah betah berikugoleran. Nyampak teh, ayah jelemaan deh wae. Tung-tung kalah nepi kecepetir. Dima tuh untungnya teh kena satu kopi. Buru-buru nabe langsungnya dileki ke akang teh gitu seruput gitu ngalengake betapa besarnya kumur acus daeta kikur Jawa nu betah mah nya sabaraha kali main da dibayar mah anger meureun.

Ya, anggap lah. Sudah sesuai kontrak, nah. Kontrak nah sakit itu, nah sakit itu. Rusdi Setiawan yang lagu Mutiara mang kene diputer sapotong ge Mutiara teh nu kumaha. Pakin pada mah ka saung sawah ngopina. Saung sawah nu di dinya nu pambeuleuman lauk, kana teh butuh kambeuleum lauk. Kunaon kudu meuli beuleum lauk sakalian. Sampai detik ini. Tah lamun jalur Madur mah nya aya saung. Saung si jalan di sawah. Ngan kudu meka kopina eta mah yakin. Di daerah meme kebon 7 gitu na teh. Aya sawah belah kanan. Aya saung leutik. Ah angin ngahilir we saya teh pernah. Jeung Kidira. Nongkrong di dinya. Aya betah. Beri udut beri ngahitar jeung Kiditra. Adi dewa sok atuh puterkeun ayana ya ayana mental kop ta aku istri orang kamu suami orang teh kop adi ta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura. Selamat sore. Taku istri orang pilihan anak dewa. No, namang sing dipabalikan milikna, dah bisa dibohongan. Gua aji lah gue teteh. Marta nak ke atas emang mentah lagu aku istri orang, kamu suami orang, emang gak betul kayak Andri. Harus disiawan biasa, amanginnya sok ayam musran-musran, udah jelema. Sing lupa ikhlas gerak, ya. Jangan ajari saya untuk ikhlas. Nggak apa saya mah. Jangan mengajari saya untuk berbicara tentang ikhlas, ya. Lah, kolot-kolot. Jelema, uing teh. Epok teh kolot-kolot. Ya wajar lah. Rek kolot rek budak eri musrun mah. Emang ya hanya anak muda yang boleh musrun, kalau tidak ya tidak bisa saudara. Ya cicing Rusdi ya. DJ Alberto anu mutiara geuh. Mion uing amun ka Garut sok eureun teh di Sawalu di Salawu di warung si Babe. Pokoknya ngawalu jeng si Babe sa nyudukna si kopi segelas ledis timiti pancak kaki. Tapi kayaknya ditekan persib dibahas. Buan atel wih ngaman tengah busam. Dan kadang ngawalu ya. DJ Almira Berto. DJ Almira Berto. Oh siap. Acus, aya lagu DJ dangdut Sonia ti ai geura pilari. Eg puter. Bung, sok salah aing muter lagu Acus. Sane eta aja laguna. Tak ngea, neangan diserangan. Sing lagu kirus itu lagu nanang harus di ieu.

iya capek yang ngurusin dengan capek Rusdi ah iya gancang-gancang ting tempo nantinya DJ tebet kirusu Marathon lagu nahan tu jangan mangi tetunya tu kirus ni. Kena tu hari mang tebet sama dayang pada betah tebet tahu yang rusu. Segera tempo nak ketukan anak gitu sok perhatikan. Ama lagu naon ieu angga sakieu lagu mutiara eh lagu jami teu romantis setengulir ha teu romantis beun teu romantis Rusdi mah da repna betah na geus acan eta nyorang repna geus acan. Bulan mana raya pulang terus. Pak Win meningkana eta kol-kolah newat alus ya mang lagu naon iyo ya. Aden uye DJ Big Boom in the room atuh mang ngeating ah. Pamiku Ipang betahen pop na oh itu lagu Ipang. Oh lagu Ipang itu. Nanti dia bahasa balik video sih emang kan canda harsa popoy di detek niat rek nyimpang di jalan. Unga tempat pinuh hayo we diharup ceng tisugana nu kosong kalah nepi kata asik batan mangin nu kosong warung. Ujung nu kalah diimah ngopi jeng madang. Tamang jangan kabagogok nu katanyung aya warung sisi walungan betahin tempat jang ngopi ni. Wah tempat tulanganan. Anu sisi Cibulan mah. Ayo kerja mana yang iya kerja mana si Tehneja di Alamin ada nganturan teh wajib itu menyimpang ayo tukang bala-bala dinya teh yeah. Bala-bala nanti hanut wajib coba ngerekes ah. Ayo teman 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu yeah. Ketika si Tehneja masih di SMP Alamin sok dudinya itu wajib ngedekul gitu beri melong karena Cibulan kan hanya kau walungan anak kotor ya. Coba namun dibangunnya di tembok kayak cahaya anu ngalir nanti anu iya ngalir bersih ah badan nyaman nongkrong dudinya.

edik ayeuna lebar ya Arul Ida Putri basa eta mah tatoana teh kur hiji noh ari ayeuna 3 mil siamar na puputeuyanana mah teh aya tato jangkar Gusti teh ngaya di lalebar ya oh 3 mil tatoana tuh kalebarnya kulit ngadon di tatoan ki jeba awewe lengan kencang katua trimil ku tato bade galak kasalah kina sece ya tuh di tewan nanti apalah gue romantis nak ya adin uye bala-bala anu di mana mang nuhanet we teh ceri geseng leuman kudu boga urang lain maksudna teh ya teu waleh aya ieu teu waleh aya nu anon nu kareknya tiap kadinya teh teu waleh aya we kitu kareknya jadi panas terus pamit ah terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya besok kita bersama lagi dari jam 9 besok ya Jumat besok spesial ya. Di jam 8 ya pokok namanya. Orang ramaikan hasanah percaplukan. Atur nuhun, apunten kasuhun. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukakura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai salah paham relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
4: Kilas radio.
5: Kilas radio.
6: Kilas radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
3: Seorang pria bernama Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG. Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia Mekarsari Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
7: Udah terkondisikan sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
3: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
8: Kecemburuan. Pihak SPPG, saya yang memutuskan bahwa Dira itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan, karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi si ibunya.
3: Masih informasi dari Banjar. Polres Banjar memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Rabu 1 Juli 2026. Momentum peringatan itu menjadi ajang memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di Kota Banjar. Kapolres Kota Banjar AKBP Didi Dewantoro menyatakan Polres Banjar akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain memperkuat keamanan, Polres Banjar juga menunjukkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan itu, Kapolres bersama instansi terkait menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani jagung di Kota Banjar. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 2 unit traktor dan 5 unit alat pipil jagung. Bantuan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
9: Dalam mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden di hari Bayangkara ke-80 mengabdi untuk masyarakat pada siang hari ini, kita bersama dengan instansi terkait membagikan Al-Sintan untuk kelompok petani jagung. Dalam hal ini adalah 2 unit traktor dan 5 alat bibit jagung. Diserahkan ke kelompok tani yang ada di Kota Banjar, kelompok tani jagung ya.
3: Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari sektor kesehatan, khususnya promosi kesehatan Promkes Puskesmas Cigereung yang terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Tenaga promosi kesehatan Puskesmas Cigereung, Heni Herawati, mengungkapkan masih banyak warga yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal PHBS merupakan kunci utama dalam mencegah berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan berbagai kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip PHBS. Salah satunya adalah kebiasaan merokok di lingkungan kerja maupun di dalam rumah, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kondisi itu berdampak langsung pada meningkatnya resiko penyakit di masyarakat. Salah satu yang cukup sering terjadi adalah penyakit diare yang dipicu oleh buruknya kualitas air serta sanitasi lingkungan yang belum memadai. Heni juga menjelaskan persoalan sanitasi masih menjadi tantangan di Kelurahan Sukamanah. Bahkan masih ditemukan kebiasaan buang air besar sembarangan BABS yang berpotensi mencemari sumber air bersih warga.
2: Perilaku hidup sehat, di antaranya ada aktivitas fisik, lalu ada mencuci tangan, tidak boleh merokok, makan buah dan sayur, cek gula darah dan tekanan darah. Nah, untuk di Kelurahan Sukamanah mungkin ya kita tahu sendiri ya Pak, dari PHS itu masih banyak yang warga kita yang masih merokok di lingkungan perkantoran diantaranya. Lalu buat lingkungannya juga harus ditekankan lagi kepada masyarakat semua agar melakukan kerja bakti ya, yang namanya kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan. Kalau tidak bersih-bersih lingkungan, setidaknya membersihkan di rumah masing-masing dulu Bapak ya. Masih rendah Bapak ya. Masih banyak yang sekarang ada kasus diare. Diare dari pola makan bisa, terus dari kebersihan air, lingkungan itu bisa. Karena masih banyak yang membuang kotoran ya, tidak di sepiteng gitu, BAB tidak langsung ke sepiteng, tapi langsung ke selokan ya, atau ke cubluk ya. Nah itu bisa menyebabkan juga ketika sekarang kan musim kemarau ya. Nah itu bisa menyebabkan resapan airnya menjadi kotor, takutnya terkena E. coli gitu.
3: Selain penyakit berbasis lingkungan, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi penyebaran penyakit menular seperti cikungunya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat berkembang di lingkungan yang banyak terdapat genangan air. Menurut Heni, wilayah Sukamanah sempat menjadi lokasi penyuluhan terkait pencegahan cikungunya mengingat adanya potensi penyebaran di daerah itu.
5: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
12: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Kolaborasi diwujudkan sebagai langkah strategis kedua tim dalam mendorong peningkatan kualitas sepak bola di Jawa Barat melalui program pertukaran pengetahuan. Nota kesepahaman MOU sebagai klub satelit dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 ditandatangani di Bumi Galuh Satria BGS RSOP Ciamis Rabu 1 Juli. Kerjasama tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi di lapangan, tetapi juga mencakup pembinaan pemain usia muda, penguatan manajemen klub profesional, hingga pembangunan akademi sepak bola yang terintegrasi dengan sistem pembinaan Persib Bandung. CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan kerjasama dengan Persib Bandung merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan klub berjuluk Laskar Singacala. Menurutnya, setelah bertahun-tahun berjuang hingga akhirnya kembali promosi ke Liga 2, PSGC menghadapi tantangan besar karena kompetisi kasta kedua sepak bola nasional menuntut pengelolaan klub yang jauh lebih profesional dibandingkan sebelumnya.
3: Mudah-mudahan Persib mau membimbing kita, mau mengarahkan kita, sehingga insya Allah dengan doa kita semua, mudah-mudahan Persibnya bersedia. Hari ini bagi PSGC hari yang merupakan sejarah.
2: Herdiat memastikan kerjasama itu sama sekali tidak menghilangkan identitas PSGC Ciamis. Menurutnya, nama klub, lambang, warna kebanggaan, hingga sejarah panjang PSGC tetap dipertahankan sebagai representasi masyarakat Tatar Galuh. Sementara, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menjelaskan keputusan menjadikan PSGC Ciamis sebagai klub satelit bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Ia mengungkapkan proses diskusi berlangsung cukup panjang karena Persib menganggap kerjasama tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola Jawa Barat.
4: Nah, semua itu alhamdulillah menjadi key penting kami dengan kolaborasi dengan PSGC Ciamis, dan saya harus meng-highlight semua kerjasama yang hari ini kami tanda tangani tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari Pak Dokter sebentar yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter dalam semua proses awal itu menjadi cikal bakal kerjasama kami. Tanpa ada support dari Pak Dokter, kami pun Persib merasa diskusi atau MOM hari ini, MOU hari ini mungkin belum tentu terlaksana.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: 98,9 suka
7: burung. Kenaon ceh?
8: Iya, ker Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Halus HP nak. Meli di mana ceh? Cik ngilikan.
8: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
7: Naon ceh? Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
9: Wah,
6: Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau satu kerana jeng jengkol aing awas mah.
9: Lain panon wain lain teh remati kepongko suku gen jadi tilu
6: mana?
9: Ia hiji itu cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
6: Allah ya kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
9: Atuh urang edit.
6: Hayu.
10: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعل

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran.

pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang petingan nunung tu neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami, oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya, kita kembali goyang lagi dah. Oh, bergoyang, yang suka bergoyang, bergoyanglah. Yang tidak suka bergoyang, ya boleh ambil lagu apa aja yang kayak sulit digoyangin gitu. Selera Anda lagu apa, pop, dangdut, Sunda juga boleh lah. Alhamdulillah malam ini saya kembali bisa duduk di perangkat siar. Ya, boleh dibilang sehat aja deh. Jangan dibilang gak sehat, gak sehat. Sehat aja lah gitu. Jadi catatan, ucapan adalah doa. Sehat.
1: Ayo kawan-kawan, gembira bersama. Ayo kawan-kawan,
0: ayo kawan-kawan, pendengar Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama bergembira.

Ayolah, kita ke WA langsung. Saya akan ambil WA, akan ngerjain WA langsung aja deh. Ada Jejang Nurjaman, selamat malam. Abi juga request lagu, lagunya teh Mawar Merah dari Sleng. Salamnya buat Aib di Ciandiwung, selamat malam Aib Ciandiwung. Yang kembali ada Kang Ade aku bil jamnya. Assalamualaikum, salam Kang Abi, kemana Ungkul ada aja. Puterin lagunya ya Kang Abi, lagunya Kabogo Jauh. Lagu dikirim-kirim buat Bapak Unan. Ma Oon di Nol buat Bapak Ade Engkos di Ciciri. Aha, buat Yum dan Bapak Nuhdin, Nuhdi dan Yadi, buat Bapak Iing, Ibu Eti, Elin, Aidani, Dadang, Dadang Jebrag di Cimintar, Rujongi, buat Ibu Enton, Ibu Cici, ada di Cihegar, Simpang, buat Bapak Hadar, Bapak Ahai,

0: digoyang-goyang. Kembali ke wah yang berikutnya ada Cesuti di Ramai, Wilujengi Cesuti di Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi Kang Abin. Oke deh, ukan apa peling lagu nah dikintun Kang Abin, Tiba Yunya, Kang Maminun. Kang Manco, Kata Lia, oke okay, Mas Ucu, Wilujengi, Pak Eman, Sami ya, Kang Marobi, Amar, Kang Ucu Jaiter, Dian Katir. Sudah pala, Kang Epeng, Kang Openg, Andi Nguye, Budak Kideng. Baik Kang Otang, Kang Abah Ador, Kang Bunda Saleha, ya Kang Atang, Panindengan, Mata Iis, Deleg dianya alias, wah sana Deleg gue ya sama. Pumpit, daging-dagingan lauk-lauk kalinya, lauk laut, lauk balong, lauk subur. Kumlah Kang Oka Sadayana, Utamina biasa, Kang Eka Agodege, seorang aturnonya Kang Apejo, siap lah, buat sesuti diramai. Wilu Jang Wangi.
1: Yuk kita berdangdut, yang digoyang-digoyang ya.

cabutku malaikat kang tumurang pesakara. Nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper.

yang berikutnya. Ada Amar, Wiljongi, Amar ganteng. Malam Kang Abin, Tawin Panco, siap Mar. Menurut lagu Korban Perceraian dan Antaki Adan Arab. Tak kirim-kirim. Kumlah kamu kasih dana. Terus-terusan biasa kamu penyiar. Wih lah, ya. Buat Amar.

0: korban perasaan tuh ayai orang kentasnya korban baru anak apa ya raya awet tengah dan ya orang kentasnya mar iyalah kentasnya Wali 0728 Assalamualaikum, maafin, selamat malam malam juga. Ayo memutarkan lagu nanti anjing dan sampah biasalah. Salam namanya kau kaya, kau kayuyum, wak nun, aha wak no, itu wak no, de dia, anu ayah di Mapanjang, terhilap kanggo kau ada aku. Bunda Dewi, sarang putrina, dihilap oke, kau kau wa ade sayur, sarang wa esohna.
1: Ayo kawan-kawan,
0: mana betulnya? Ayo kawan-kawan. Sosial nama biasa ah, kau kau tanggapi dulu, anu lucu siaran. Di bangkos tanya, sarang Mama Dipa, anu Ali Ciciri.
1: Cobalah ikuti irama gembira.
0: Pangkos sunjungi ciceri ya. Aguna anjing dan sampah.

0: digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang,
2: digoyang, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi.
1: Yang digoyang, digoyang.
2: Mama Jihad, digoyang, Mama Jihad. Assalamualaikum, salam malam, kami juga. Kami minta lagunya. 5 menit dari.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Halo pemirsa, masih Nara Ragok, masih nggak ada ngukur, masih atuh. Masih wa di Kintun, orang tinggali lah atuh. Oh, wa bisa banyak nih. Kembali ada 483, selamat malam. 483, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa ngiapin pada menurut lagu nanti dasar jodoh. Di Kintun kakak Mama Ido, Mama Putri, Nuju Manco, Bali nggak ada ngukur. Aduh. Mbak kita batuk. Koganin April. Haram jaga batuk tekona. Nen April, Kang Okanin April. Nuju Bebero dan nuju Beberes acuk sana bere ka mana ka Arab. Ka Abah Iat oge Kang Omah cicihnya nuju Bekoleran. Abari ngadangukeun di Palihan Tongo. Seperti yang biasa ah. Mamang Apin, hatur nuhun, Mamang Apin. Salam nama di April ya, Cangkuang. Ujungnya April Cangkuang lah.

Nuhun manak wis tur kamar, mohon tadi atus warnye. Jongi amar. Kang Mumu, wil jongi Kang Mumu. Assalamualaikum. Malam maafin hayang laguna. Sedingin salju, ya karso nanti sedingin salju itu Kang Mumu. Resep kada sedingin salju. Siap lah.

547. Assalamualaikum. Iya, sarang putra bungsu hoyong lagu pemuda idaman. Putra bungsu Willy Jongi pemuda idaman. Putra bungsu sahak ya. Ada aku sana putra bungsu di Cisurian. Dengar putra bungsu, tanya putra bungsu ada aku, ada putra bungsu di Bencoy, oke sami ada kayak putra bungsu. Apa nama putra bungsu ya, banyak? Bejong ya. Ayo ngelaguna, pemuda idaman, saudara.

digoyang. Kembali ke Mas Junai. Oh, Mas Junai. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Hoyong laguna. Derita di balik derita. Derita Timbang Haji Roma Irama. Salamna kau kasadayanya Pen Sukapura. Sosial biasa kau ka ayo kanggo Mak Mega Mama Empik sareng penyiar Sukapura sadayana. Nuhun yo. Nomor Mama Junai ujungnya.

0: Andri Sadewo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pinu ini biasa. Lembur. Sambil ngopi. Ada ngukun, abin. Ada ngukun laguna. Kaila Siska, satu nama tetap di hati. Dikintun kange ka Abah Ador, kau Maminun, kau ka Usubatok, Ayan Kacang, kau ka Abah Eman, oke, sarang masih cuna. Kau putra bungsu, kau budak hidung, teras kau Telia. Oke, ka Openg ngejongi Andi Luye, kumlah kau ka Sadena, kange Apin, sehat teras ya Turnoyo, Andi Luye.
1: Bergoyang bersama, lepaskan rasa rindu kita semua dengan lagu yang gembira.
0: Ada Tenining di Kujang, assalamualaikum, salam berjauhnya ke api, setia mancasip, mantap, mantap, mantap setianya. Tenining di Kujang berjauhnya Tenining.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Studio sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Masih kita melaju lewat WA terus ya, kita baca WA. Ada Mia Atu, Wiljongi Mia Atu, alah, tak terlapin. Anu lemur, bantuan atau ngapin, siap lah. Asalnya hebat, enak batu, aku gak tanggung jawab aja. Bagus Kang Haji lah, itu Kang Haji. Kira ke Arab aja, tapi bodas. 0-4, Wiljongi ya. Matu, Erik, oke, mas malam. Assalamualaikum, Wiljongi, maafin. Dari Rido, Rancal Pari, bukan Laguna. Sebotol minuman, selamat Kang Oka Api. Oke, sadaya ya, anu ada ragukan. Ya, siap, Rido, Rancal Pari. Pak Idar Cibentang, selamat malam Kang Api, mah juga. Datang deui, tipali lebak, ngiringan, ngarojong, kemana-mana itu Pak Idar. Karena acara Kang Api di kursi goyangnya, tapi terboleh weh, hoyong lagu, daun kalapa. Dikirim kau Kak Maminun, Mas Cucum, Teh Nining, Kata Yeyet, kumelah, ngopen suka pura. Kade daun kalapa, laguna siap. Jangan digoyang, jangan digoyang, ya.

0: Semua ini harus berlalu. Duka yang selalu mencabik hatiku, kudamakan cinta.
1: Buah kopi. Nah, lagu nanti Evita malah jual kopi.
0: Suka cita. Putus asa menjadi kebahagiaan. Keterpencilan menjadi syurga. Kurindukan cinta untuk mengembalikan hidup pada diri pribadiku. Serta kurindukan cinta untuk mengembalikan cahaya pada mataku yang selama ini telah buta karena air mata.

Masih disarankan sama si Buri ya. Rang saya WA temu saya kena gitu. Ausin. Karena terus beres ah terakhir jiwa kopi. Main telepon anu masih kena Satrian masih kena Maranco. Aha, sok beliau udah dapat kalau telepon. Diantos ke Simpuring lah. Daripada yang pengawal orang hantem ku lagu lah. Gitu dah nyari tawai hore ya. Namanya teh batuk.

mana-mana. Diladenan mana. We. Ada dan japana terpaksa. Aya ge di Irwana jeung di Oma. Keukeuh aya tadi diputerna. Duh, ka batur teu apa. Kamelia ge aya ge Oma Irama. Aya di Irwansa Ebit Ade. Duh.

0: mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati.
1: Jadi sepuluh kawan anak-anak sudah datang.
0: Jangan pernah ungkit masa
1: selalu. Masih disarankan sang singkuring Pak Eman dan saya singkuring menjadi panggung nalaponan untuk ayah naonnya tegak kupingku sound system. Sok ayuna bercerita pada naon ayah naon ayah pilarian singkuring kadinya tanri kumaha itu Pak Eman di Cicarian maminun duka dimarana tuh arah lalapet tuh yang satu lainnya udah mungkin kalau kesadena kumanya jadi karena pop itu udah dan Japra maksa Kamelia kekeh tiap apa ya kita percaya ke penyiar jelas sama ini kunaon.

0: Nang nih, Nang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wil, alhamdulillah, wil jeng wengi. Oh, wah, sora. Ah, ya, tegang maksakeun. Tegang maksakeun. Ahan.
1: Teman-teman ge nun rehe di otang kene.
0: Duh, ka teu tererang abi teh. Mari ka
1: ieu wengi.
0: Teu ka mana-mana abi mah. Henteu ah hararisin. Hararisinnya bari-bari nu hajat ah.
1: Alim teh kana hajat wengi.
0: Alim teu gaduh pasihan keuneun ah. Eres. Yang perlu nukeran jalan jalan banyak. Ah, yang perlu nukeran jalan jalan. Iya, nggak huap tuh, boga ke era gitu. Ahan.
1: Lagu
0: naon? Lagu naon?
1: Karemong
0: kaya siap lah. Gitu. Gak usah tuh. Pak Mancolang. Siap.
1: Mancuk yang Teliana.
0: Mohon Mancuk Telia Wilujeng Wengi.
1: Mohon. Bunda Salehah.
0: Beres.
1: Mama Mira.
0: Mohon. Beres.
1: Mas Iti.
0: Ma Otna. Sing mudah-mudahan we hajatna sing aya barakah gitunya. Sing barakah, sing lancar, salamet, sing laksana tindakanan sakumahan anu dipikahoyong. Itunya orang tiasa ngadung awe hungkul lah untuk sementara bisa ayo nama gitu.

0: Udah apa kamera teh kuce nulis teh cak Melia gitu. Udah kuka biasa mah tuh biji lewe. Ayah Irwansah, Oma Irama, terus Eta.
1: Ada bui pemadani ayah,
0: oh. Wah.
1: Jadi Inka.
0: Ya, tepan itu lagu teh Sunda, dangdut, ayah nama atuh. Ulah kan dengan nupop atuh. Ulah minta pop atuh kan itu kerenyuna jeng dangdut. Nah, nu mana? Nah, judulnya teh?
1: Buih Permadani.
0: Buih jadi Permadani?
1: Eta.
0: Sing, buih jadi budah.
1: Jadi budah.
0: Jadi budah. Jadi.
1: Buah jadi budah.
0: Buih jadi budah. Buih teh budak, beli saya ingat. Dengarnya, buih teh ngaran teh, buih teh bahasa Indonesia, budak teh bahasa Sunda.
1: Oh, gitu.
0: Buih jadi permadani, jadi budak, jadi pengampar, mulai di Sunda kan begitu, ngerti? Seperti buih di lautan, cara kita, teh budak di lautan gitu. On banget lu ah. Sok siap ayah dan.
1: Bantu kan
0: sama. Ada kaya orang tarik ngomong di kiri lah. Waalaikumsalam. Asok, waalaikumsalam. Jung, sing jauh ke Kasabrang, ke Palembang itu lah balik bawa kerupuk. Buku hoream ngeluarin coreha ngeri puh ngis buku batuk tereren nah dipercaya ngis beli di obat bita tekagok disabarnya 24.000 hengnya malah menang manggung tadi pamere Bapak Kapolsek belikan karena obat cobaan kata rudet kemari 17.000 temental minum itu nginum itu temental cobaan diwai kagok lah serudet kena batuk sama puting.
2: Oh,

sang orang kai dewe ah. Orang paksa kan wien ka tambah 10 ayah sabar menit deh lah. Ya Allah ya Rabbi kunaon dia teh awak yang batuk teh daya cager ya. Tapi ayah batuk mada ningali batur ge robe anu ka kasarang batuknya. Ya kuring di barengan ku lambung, lambungna nyelak ka luhur jadi napas teh asa ponok eungap gitu. Cukup baturan mata kurang mulai oksigen cenah. Nya aing siaran make oksigen, aing kumaha.

0: Nah, gitu daripada ngadekul emang hek atuh baturan ya. Halo?
1: Saya.
0: Oh, nah terus di foto kopi ya, tek. Oh, siga nama kali wat kare.
1: Antos.
0: Terus disimpen ta, ieu ta siga terus kaluhur siga geus kaputer da pina keur nyawa HP. Ah, sok-sok antosannya. Tah, tuh tinggal ngaklik ta. Dan tos ta.
2: Sobari reko. Ane kamu
0: sih. Kenaon itu dah. Di separi rekod gak serap. Serap, mau para penerangnya. Mahana? Ini yang Maida Karemong Kasta. Iya, saya sini klik dah. Ah. Jadi kalah nuda dan caprah lah, muternya salah. Ampunanya. Mbak cucu, ampunanya.

0: Alah, bulan lang layangan peuting. Ayeuna pas katingali bulan moncorongnya tiga wari. Gantung taya tali, talina tali gaib yeuhnya. Bulan lang layangan peuting. Aduh, si papa pih yang on air. Wah, pap. Ayo ke ini antep lah nanti telepon lah ngarangena apin telu mangga cebrak kamu nih. Di lagu, ku lagu ya lah.
1: So.
0: Iya. Ah gitu ya ke.
1: Terakhir ke Tangsono.
0: Ah, nah gitu. Nah, atau salam itu Pak Tepang. Iya siap. Mm-hmm.
1: Buatannya
0: kemana tadi tadi pilih cakun cakun awan. Ay, ay, pap, ini sok alabatan, wios, pap.
1: Tidak,
0: enakan usir, ini kemana. Ay, pap, tadi, eta didinya mah pasti ayano engal mau tuh. Hah, pilih, tau, pami cacing tuh ayah di luhur, kaharana penuh maut. Kadinya gulung nanti didinya, karena tuh. Hahaha. Sami di abiget teh aya teh ku halodo ieu teh. Pamun di usum hujan no seueur di abiget.
1: Sapatunya.
0: Sok.
1: Ah
0: tepang sono laguna. Siap lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wil jogi Pak Eman tepang sono lah laguna darkeun ah aja. Ah. Aing atuh saya waktu lama telepon. Kenapa atuh tidak dari tadi, Pak De? Kunaon sana sia tadi atuh kos waktos na seep? Ah, tuh diangkat kumaha? HP ngagogoler. Ugu teh tadi ditantang kamarana ya jalmi cek abi teh gitu. Paingan atuh buat oh ya nawe ayo nama mau biasa dipangmuterkan lagu waktasnya sep bentar bujang-bujang jag-jag ngajak jag-jag-jag karep nama kita ngagoh-goh weh hayo tak gitu weh kan enjing lah pemirsa sehatnya tak gitu turun turun. Yo mangga pada aku calon kepala desa Simpang 2028-27 harinya kita.

Pindah Galindeng Aan Darwati dengan Tepang Sono mangrubikeun kawi pamungkas di daya acara hapunten nu kasuhunnya simpul yang buru-buru balik kita lah mesti kararuat kararienya aturun Pak Eman Pak Ade Akum hapuntennya nu kasuhun bener-bener anjing orang desa Patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang Maha Tahu yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah Maha Pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah Maha Gagah dan Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idha wa ala maradhal muslimina bil-shifa'i wal-raha wa ala mawtahum bil-ra'fati wal-rahma wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakina wa ala shabab bil-inabati wal-tawbah wa ala nisa'i bil-haya'i wal-ifah wa ala al-aghniya'i bil-tawadu'i wal-sa'ah wa ala al-fukara'i bil-sabri wal-qana'ah وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Karuksakan teh kumigawe kamusrikan, kumigawe kamasiatan. Samemeh turun Rasul, alam dunia ruksak. Sanggeus turun Rasul, alhamdulillah dibeberes. Sanggeus dibeberes, taulah rek diruksak. Wad'uhu haupa watoma'a. Masyarakat Arab di zaman jahiliyah teh kaum dangu kacida kalang kabutna. Kumaha kacida kalang kabutna orang Arab jahiliyah? Nu kuat nganiaya nu lemah. Jadi eleh nu lemah teh ku nu kuat. Sili rampok, sili tipu, sili paehan, dibarung ku perjinahan jeung pamabokan tanpa watas wangen. Tah, kulantaran masyarakat Arab jahiliyah kacida kalang kabutna, Allah ngutus Rasul, nyaeta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nu ditimbalan supaya ngomean kaayaan umat manusia nu geus lir ibarat benang kusut. Anjeunna ngalaksanakeun timbalan Gusti Allah nu maha suci kalayan ikhlas. Temen wekel bari taya karingrang nepi ka hasil maksud. Kitu cara Gusti Allah memeres kayaan di marcapada nepi ka beres roesna. Kaaya nu geus beres jeung tentrem ayem ieu teh ulah rek diruksak deui. Ngeus nuturkeun jalan anu lempeng ku akibat Allah ngutus Rasul keur dipengkolkeun deui. Negara urang contohna kaum dangu kapungkur atawa bareto dijajah ku Walanda. Lesot ti Walanda dijajah deui ku Jepang. Urang geus kaleungitan hak ajasi kamanusiaan ku akibat dijajah ku Walanda jeung Jepang teh ditindes sawenang-wenang. Dina urusan kepentingan duniawiah jeung urawiah jauh katinggalin ku bangsa anu merdeka. Berkat Nasrullah, kaum dangu, pitulung Allah, timimiti tahun 1845 urang geus jadi bangsa anu merdeka. Kaum penjajah nu geus nindes urang ayeuna teu bisa main sawenang-wenang. Tah sanggeus ayeuna dipaparin kurnia kunu maha kawasa omat. Sanggeus kuat tur taboga kakawasaan ulah rek nurutan kaum penjajah. Nindes ka jalma leutik. Ulah rek kokomoan ngalajur nafsu. Kudu ingat kana purwadaksina baheula dikaniaya ku penjajah teh kacida nyeri perihna. Ayeuna ge lamun cacah kuricakan di kaniaya pasti maranehna bakal sarua ngarasa perih. Ngarasa nyeri perih penjajah nu gagah manggulang mangguling adigung adiguna. Ari geus nepi kana ugana mah geuning teu sakara-kara. Tah ieu teh kudu dijieun. Enteung. Lamun urang nurutan maranena tan wande bakal ngaranda pada sibnu sarua. Hayu kaum dangu, urang lempengkeun jalan kahirupan, bari tetep muntang kanu maha kawasa kalayan ajrih. Rasa sieun, kudu sieun ku bebendon mantena, kudu panteng muntang malar ginuluran mardotilah upama urang hade. Hate kaum dangu, islah laku lampah, syukuran kanu maha agung, tan wande rahmat nungocor taya kendantna, sabab dina tungtung ayat,
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kitu dauhana. Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Satemena rahmat Allah teh deket ka jalma-jalma nu hade lampah. Al-muti'ina, sih gitu kan? Al-muti'ina kapirang-pirang anu turut. Kanup turut. Jadi orang ulah gawe karuksakan. Jadi lamun orang ayana di alam dunia kaum dangu. Teu bersyukur ku ayana dibere nikmat. Teu daek ngalaksanakeun naon-naon nu diparentah ku Allah. Kalakah urang ngalaksanakeun anu dilarang ku Allah eta teh gawe karuksakan. Kangjeng Rasul parantos nyampurnakeun akhlak manusia. Kangjeng Rasul parantos ngajelaskeun pitutur-pitutur, aturan-aturan melalui kitab Al-Quran. Tuluy ku urang dirampah. Jadi lamun urang ngalaksanakeun dosa kaum dangu, umpama hirup teh ngalajur nafsu ngumbar amarah, pamatama migawe kamasiatan, migawe pamabokan, azanapi lamun gegedean mah korupsi gitu. Lamun tema urang jadi pengurus cicing dina kakawasaan umpama boh tingkat kacamatanana, boh tingkat kabupatenna, tingkat kagubernuranana. Tuluy loba jalan pikeun basilat, tuluy urang ngalaksanakeun eta kadoliman, sapertos urang korupsi, tah eta teh sarua jeung ngaruksak bumi kitu. Seuk ieu ayat wala tufsidu fil ardi, gawe karuksakan. Lain ukur gawe karuksakan teh aya imah tuluy diruksak, aya imah tuluy diruntuhkeun, tah lain berarti seperti kitu wae. Sanajan umpama teh mah bangunan-bangunan mah sararae, fasilitas-fasilitas sararae, tapi lamun dina prak ngajalankeun kahirupan jauh tina nu diparentah ku Allah, ngalaksanakeun nu dilarang ku Allah, tah eta teh nyieun gawe karuksakan. Takulantaran kitu kaum dangu, sok urang mangpengdangka masih kene naon, masih kene weuteuh kitu. Samemeh urang dipundut ku Nu Maha Suci, samemeh urang nyang hulu ngaler kaum dangu, asup kana liang lahad, sok ngarobah sikap. Inna rahmatallahi qaribu minal musinin, rahmat Allah teh deukeut ka jalma-jalma nu sok migawe kahadean. Lamun ka jalma nu sok migawe kamasiatan, mah rahmat Allah teh jauh kitu. Tah kulantaran kitu mangka urang perlu berubah sikap supaya urang dina ngadoa haupa wa tamaa kudu aya rasa sieun, kudu aya rasa hina, kudu aya ngarasa kotor, kudu aya ngarasa lemah, kudu aya ngarasa miskin, fakir, tomaan berharap, berharap wa tamaa berharap. Jadi dina hate teh urang teh dina ngadoa teh sing aya rasa sieun, ngarasa hina kitu di pandangan di naon di payuneun Gusti Allah teh kitu. Matak cek di dieu
wad'uhu khaufa. Dina nalika urang ngadua, kudu aya rasa sieun tina siksa Allah. Watoma'an jeung bari banget hayang dina rahmat Allah. Jadi lamun urang keur ngadua teh hiji, kudu boga rasa sieun ku siksa Allah. Kadua, kudu banget hayang kana rahmatna kana kanyaahna. Tah jadi ieu ayat teh ngajelaskeun tentang ayat 54 tentang rububiyah, ayat 55 56 tentang uluhiyah. Jadi hikmah dicipta alam dina waktu gedep poe. Yaitu aya dua pendapat ahli tafsir teh, cek sakaol genep poe biasa, cek sakaol genep masa sekitar 300.000 tahun. Poe dunia cek sakaol sekitar 600 poe dunia. Tak mudah-mudahan ieu ayat surah Al-Arab ayat 54 55 56 hikmah diciptana alam dina waktu genep poe. Mudah-mudahan sing manfaat barokah kang sadayana. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yahdu bi'dina ila ma fil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh sutukeurani jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae dieu aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayo nama asaloba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Semoga keberkahan dan keridhaan Allah menyertai kita semuanya di pagi hari ini ya. Di pagi hari yang dingin banget. Aduh, pada malas mandi kan? Ya kan, ya kan? Sama saya juga. Andai saja tidak ada jadwal siaran pagi, pasti tadi saya nggak mandi dulu. Karena sumpah dingin banget, dingin sedingin-dinginnya. Aduh, maklum ya, namanya makhluk tropis ya. Aduh, pokoknya tapi ya meskipun udara dingin di pagi hari ini, semoga kita tetap bisa menguatkan semangat kita gitu ya, untuk tetap beraktivitas dan ya menjalankan rutinitas-rutinitas yang memang harus kita lakukan begitu wargi Sukapura ya. Oke, menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini, saya Diana Dia akan menemani Anda sepanjang 3 jam di acara Halo Selamat Pagi yang dipancar siarkan dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 ya. Selama 3 jam maka kita akan bersama-sama di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Dan mudah-mudahan ya Anda tidak terganggu dengan suara saya yang tiba-tiba saja pagi hari ini pas bangun tidur tadi itu tiba-tiba kok suara saya jadi gak gorong-gong begini.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Selamat pagi wargi Sukapura semuanya yang sudah setia mendengarkan di pagi hari ini sambil berjibaku dengan aktivitasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan cuaca dingin di pagi hari ini atau suhu udara yang dingin di pagi hari ini tidak menyurutkan semangat Anda, semangat kita semua begitu ya. Ya, mudah-mudahan aja lagu-lagu yang saya hadirkan di acara Halo Selamat Pagi ini bisa menyemangati begitu ya. Insya Allah lagu-lagunya aman ya, maksudnya tidak ada lirik lagu yang nyeleneh dan bisa jadi bahan kontroversi seperti lagu yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan di media sosial dan juga di internet lah tepatnya begitu wargi Singapura ya. Ya, ada lagu ciptaan dari Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain atau yang lebih dikenal dengan Om Zain ya. Judulnya Lalaki Lalanang Bejat cenah gitu ya. Lagu ini langsung memicu respons tajam dari anggota parlemen khususnya Kapoksi PDIP Komisi 8 DPR yaitu Sally Andriani Gantina ya. Kemudian memicu respon juga dari Ibu Atalia Praratia ya, yang juga merupakan anggota parlemen. Saya lebih dulu tahu lagu itu ketika Ibu Atalia Praratia sebagai anggota Komisi 8 DPR RI mengunggahnya di media sosial pribadi beliau dan mengkritisi lirik lagu dari lirik dari lagu tersebut yaitu Lalaki Langit Lalanang Bejat cenah gitu ya. Sally Andriani Gantina dan juga Atalia Praratia sama-sama mengkritisi dan mempersoalkan lirik lagu tersebut gitu yang kalau menurut penciptanya gitu ya, itu tuh katanya liriknya bermaksud humor gitu ya. Tapi menurut Ibu Sally, menurut Ibu Atalia, menurut saya dan juga banyak perempuan gitu ya, sama sekali lagu tersebut bukan bercandaan gitu ya, sama sekali tidak lucu. Dan kayaknya bukan hanya perempuan aja deh yang menganggap lagu tersebut lagu yang tidak lucu gitu ya. Banyak juga kaum laki-laki yang menganggap bahwa lagu tersebut mengandung atau memiliki atau menilai materinya tuh merendahkan martabat perempuan begitu ya. Jadi ini tuh bahkan Sally Andriani Gantina mengatakan bahwa lagu tersebut masuk dalam kriteria pelecehan seksual verbal yang seharusnya dipertanggungjawabkan baik dari tatanan sosial, kode etik pejabat maupun ranah pidana begitu ya. Iya, lirik lagunya seperti apa? Silakan di searching aja di Google wargi Sukapura dan kalau Anda punya pemikiran yang sama, insya Allah berarti Anda normal. Tapi kalau menganggap bahwa lagu tersebut sebuah lagu humor, berarti Anda sama errornya dengan pencipta lagunya begitu ya. Iya, saya katakan aja pencipta lagunya error begitu. Karena apa sih gitu, lirik lagu kayak gitu kok dianggap humor gitu. Benar-benar saya sendiri berpendapat bahwa
memang lagu tersebut mengandung pelecehan seksual dan ada baiknya gitu kalau diproses secara etik, kemudian diproses juga melalui ranah pidana supaya nantinya tidak terulang hal demikian, terlebih dilakukan oleh seorang pejabat publik gitu ya. Beliau adalah Bupati Purwakarta gitu kan, sampai akhirnya netizen mempertanyakan bagaimana sih gitu, kok bisa sih seorang pejabat publik gitu menciptakan lagu yang seperti itu, yang merendahkan perempuan gitu ya. Saiful Bahri bin Zain sendiri menyatakan atau menyampaikan permintaan maaf terkait kontroversi lagu berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diciptakannya gitu. Pada hari Kamis 2 Juli 2026 ya langsung menyampaikan permintaan maaf gitu ya. Tapi ada yang ganjel nih dari permintaan maafnya. Dia mengatakan maaf, katanya kalau ada pihak yang merasa tidak nyaman gitu. Dirinya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun gitu. Itu katanya puisi dan lirik lagu yang diciptakan di tahun 2020 bercerita tentang diri saya sendiri gitu. Dia merasa bersyukur diciptakan sebagai lelaki, terus merenung gitu ya, kalau misalnya diciptakan jadi perempuan gitu ya, bisa jadi katanya terjadi seperti yang diceritakan di lagu tersebut, karena memang dia merasa belum bisa menjaga diri katanya gitu ya. Apa ya, saya perlu komentar apa ya, tapi yang pasti ya dia tetap melakukan pembelaan gitu ya, bahwa itu tuh gak bermaksud melecehkan gitu, meskipun sebetulnya terang-terangan ya lirik lagunya tuh seperti itu gitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau saya sih sebagai orang yang terbiasa menuangkan isi pikiran, menuangkan isi hati gitu ya, menuangkan segala sesuatu yang terlihat, terdengar dan terasa melalui tulisan, saya sih jadi ingatnya gini, pikiran kita itu ibaratkan teko gitu yang mengeluarkan air ya. Apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu menggambarkan isi kepala kita ya. Jadi ya termasuk si Bapak pejabat ini gitu ya, ketika dia mengeluarkan hal-hal yang seperti itu, ya berarti isi kepalanya ya tak jauh-jauh ya dari hal itu gitu. Pokoknya air yang tertuang itu menggambarkan isi tekonya, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang disampaikan, apa yang diperlihatkan itu menggambarkan isi kepalanya gitu loh.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.